0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodware Web.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
9: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Frenko, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Rari Prodeva Nabire, teman terbaik kamu. Yap, buat teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang aja ya. Di hari ini, hari Selasa, 9 Juni 2026. Nah, buat adik-adik pelajar yang ntar lagi nih, siap-siap untuk libur panjang, ataupun juga yang lagi milih-milih nih, pengen daftar ke sekolah mana ya kira-kira, mau ke SMP mana, SMA mana, ataupun juga mau kuliah nanti, mau cari perguruan tinggi di mana gitu ya, sesuai dengan jurusan kamu. Ya pastinya ya kamu harus siapin segala berkas-berkas yang memang menjadi persyaratan utama gitu ya, penerimaan murid baru untuk tahun 2025-2026. Nah, jadi buat kamu nih yang pastinya lagi pada sibuk ya, siapin berkas, fotokopi sana sini, pokoknya jangan sampai ada yang terlupakan gitu teman Pro 2. Memang sih momen-momen kayak gini tuh kayak serba sibuk gitu ya. Pokoknya transit nilai, foto, biasanya sih harus isi biodata. Apalagi nih kalau kamu pengen mendaftarkan diri nih untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, biasanya kita akan bingung nih teman Pro 2 untuk milih jurusan mana sih yang kita sukai. Tapi saran aja sih untuk kamu ya, jangan memilih jurusan ngikut-ngikut teman gitu teman Pro 2. Karena kalau kita ngikut-ngikut teman, biasanya tuh nanti kita endingnya akan nyesel gitu ya. Kenapa ya dulu saya pilih jurusan ini tapi gak sesuai dengan skill saya gitu teman Pro 2. Jadi kamu harus mempertimbangkan nih. Apalagi mungkin ada saran dari orang tua, kamu harus memilih jurusan ini sesuai dengan ini, terus biaya kuliahnya, terus apa ya, misalnya juga mungkin universitasnya gak jauh dari mungkin tempat tinggal kamu, ataupun juga gak terlalu jauh deh untuk berpisah. Biasanya sih kalau kita kan kalau mau kuliah tuh pengennya jauh-jauh, cuma kan biasanya pertimbangan orang tua juga gitu ya. Kalau tiba-tiba kalau kamu sakit atau kenapa-napa, biasanya kan gak mungkin orang tua langsung ada di sana gitu teman Pro 2. Jadi banyak sih pertimbangan yang harus kamu pertimbangkan, apalagi kalau memilih kuliah jauh-jauh, mungkin jauh dari orang tua seperti itu ya. Oke, di Pro 2 Hitlist tentunya nanti bakal saya play lagu-lagu yang keren untuk menemani teman Pro 2 yang hari ini yang lagi pada kerja, lagi pada sibuk pastinya buat kamu ya. Yang di jalan juga titik DJ aja, hati-hati di jalan, jangan gebut-gebut, pakai helm untuk keselamatan kamu. Terus juga yang lagi sibuk-sibuk untuk mendaftarkan, biasanya sih kalau masih SD masih ditemani orang tua ya. Kalau SMP udah SMA kayaknya udah lebih mandiri lah ya. Kalau SMA biasanya bondong-bondong tuh sama teman, kamu masuk sekolah mana ini, janjian yuk, gini-gini nanti jemput. Oke lah kalau gitu, oke gas ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 RRI Pro Devil Nabire, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar hutangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Yap, itu dia Jonas Blue sama Something Stupid featuring Wa yang baru saya putarin pasnya buat teman pro 2 hari ini. Mudah-mudahan kamu terhibur selalu ya. Oke, satu informasi untuk teman pro 2 semuanya dilansir dari rri.co.id. Kim So Hyun ini dikonfirmasikan akan menjalani syuting iklan untuk merek Vision Filipina Benz pada tanggal 14 Juli 2026. Udah setahun vakum nih teman pro 2 semenjak ya kasus kontroversialnya gitu ya. Nah, proyek tersebut menjadi aktivitas publik pertamanya setelah vakum nih hampir satu tahun akibat kontroversinya gitu ya. Jadi polisi baru-baru ini menetapkan YouTuber Kim Se-yu ini sebagai tersangka atas penyebaran informasi palsu terkait kasus Kim So-yu dan juga Kim Sen-ron. Nah, jadi nih buat teman-teman semuanya, aktor Korea Selatan Kim So-yeon ini dikabarkan akan kembali menjalani aktivitas publik setelah vakum selama hampir 1 tahun loh. Siapa yang kangen dengan aktor dari Kim So-yeon? Pasti seneng dong. Termasuk saya sih sebenarnya teman pro 2. Cakep loh ya. Nah, melansir dari YTN, bintang drama Queen of the Thirst ini dijadwalkan mengikuti syuting iklan untuk merek fashion asal ke Filipina Benz. Jadi kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh agensinya. Kim So-yeon ini disebut akan menjalani sesi pemotretan iklan cetak untuk Benz pada tanggal 14 Juli 2026 mendatang. Jadi aktivitas ini menjadi proyek pertama Kim So-yeon ini setelah sempat menghentikan sejumlah kegiatannya akibat berbagai kontroversi pada tahun lalu teman pro 2. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian publik, rumor hubungan yang dengan mendiang artis Kim Sen-ron ini ya. Jadi ia menghadapi berbagai tuduhan termasuk juga dugaan menjalani hubungan selama 6 tahun dengan Kim Sen-ron sejak sang artis masih berusia 15 tahun. Jadi ini dikaitkan dengan sejumlah klaim terkait persoalan utang ya. Jadi menanggapi tuduhan tersebut, Kim So-yeon ini sempat menggelar konferensi pers. Jadi dia ini membantah berbagai tuduhan yang beredar dan menegaskan bahwa hubungan mereka tuh baru terjalin ketika Kim Sen-ron ini berusia 16 berusia dewasa gitu ya. Jadi meskipun demikian, kontroversi tersebut juga berdampak pada karirnya. Sejumlah merek yang sebelumnya menggandeng Kim Sen-ron ini menjadi model memutuskan mengakhiri kerja sama mereka. Wow, pokoknya ini menjadi pukulan berat deh untuk Kim Sen-ron sendiri ya. Oke, selain itu juga serial Disney Plus Knockout ini jadwalkan tayang pada tahun 2025 lalu juga ditunda tanpa batas waktu gitu teman pro 2. Hingga kini belum ada informasi terbaru mengenai jadwal penayangan proyek tersebut. Nah, di sisi lain juga nih perkembangan baru muncul terkait kasus yang menyeret nama Kim So-yeon, yaitu YouTuber Kim Se-yu ini dari channel Lover Lab Inc. ini baru-baru aja ditangkap dan dilimpahkan ke kejaksaan atas dugaan penyebaran informasi palsu. Jadi pihak kepolisian juga menyimpulkan bahwa Kim Se-yeon ini juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memanipulasi suara mendiang Kim Se-yeon ini. Jadi dia juga dituduh memalsukan percakapan Kakao Talk yang sebelumnya dipublikasikan sebagai bukti hubungan antara Kim So-yeon dan juga Kim Sen-ron. Kita doain aja teman pro 2, semoga karirnya Kim So-yeon ini kembali melejit seperti dulunya. Pokoknya banyak film-film yang dibintangi yang pastinya menjadi top markotop gitu ya. Oke, teman pro 2, nanti ada Kakak Martin yang bakal menemani kamu lagi tentunya di santai siang nanti sampai di sore ceria. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang kami hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini ya masih tetap terhibur selalu. Ya, dan waktu terus berputar pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir... Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia. Kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak!
3: Oh, no. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Comet is that girl, like...

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: another one. A Wrinkle in Time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out.
3: Hey.
2: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
10: Sini, Kitty.
9: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
10: Kamu mau makan juga ya?
9: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
10: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
9: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
10: Cuci tangan dulu, Sisi.
9: Oh, iya. Lupa.
10: Sudah pakai sabun belum?
9: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
10: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
9: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
10: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
9: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
10: Tapi Sisi main kucing tadi.
9: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
11: A few moments later.
9: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Batnabire, Papua Tengah. Iya, pukul 13 lebih 46 menit ya. Sudah saya di sini Martin hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan ya di santai siang untuk kita semua ya. Kiranya semangat kita selalu bertambah ya. Ya, karena situasi jam-jam begini ini membuat kita punya semangat nanti bisa berkurang begitu ya. Apalagi cuaca agak sedikit berbeda di hari ini. Tapi yang jelas banget kita jangan berbeda ya. Kita harus membakarkan semangat kita agar aktivitas kita semua bisa clear di sore hari nantinya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM,
1: teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Santai Siang, dan nantinya kita akan mengikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan langsung ya dari RRI Pro 2 Jayapura ya, Skorwil Nusantara 1 ya. Jadi buat teman-teman nantinya ya kurang lebih hingga nanti di 17.30 ya, ya atau di pukul 5:30 ya. Ya jadi buat teman-teman, saya di sini Martin ya. Nantinya akan kembali di Tau Kako ya untuk kita semua di sore hari ya. Oke, selamat sore, selamat berapa jam untuk kita semua dan sampai jumpa.

Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Dan itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu

0: Colombia.
1: La música.
2: Yes, halo teman Pro 2. Ketemu lagi nih sama Ari Wamena. Masih dengan obrolan yang pastinya akan lebih menarik dari edisi-edisi tamu kita sebelumnya. Dan hari ini tamu kita seperti biasa tetap di-relay di Pro 2 RRI Biak, Jayapura, Merauke, Nabire, Serui, sama ini live dari Pro 2 RRI Wamena. Gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di wilayah-wilayah Sekorwil 1 yang udah saya sebutin tadi, semoga sehat-sehat, yang di Wamena juga pada sehat. Karena hari ini kita mau ngebagiin satu sosok yang amat sangat inspiratif menurut saya. Karena kalau sedikit flashback ke usia-usia mereka atau ke usia-usianya dia, narasumber kita sore ini, ya saya dulu belum kepikiran lagi buat mencetak prestasi sebanyak itu gitu teman-teman Pro 2. Nah, kali ini dengan topik yang muda yang berprestasi, bakalan ngajakin teman-teman Pro 2 kenalan sama salah satu peserta putra terbaik. Kok peserta sih? Siswa. Karena udah lulus berarti ex ya, alumni gitu. Siswa dari SMP Negeri 1 Wamena, teman Pro 2 yang punya segudang prestasi. Oke, langsung aja ke narasumber kita sore ini, ada Gafra Christian Palilu. Halo Gafra.
3: Halo Kak Fajar.
2: Gafra sehat, Gafra?
3: Sehat Kak.
2: Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol dikit sama Gafra. Katanya Gafra sekarang juga lagi dalam persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa teman-teman Pro 2? Nanti kita akan kenalan lebih jauh sama Gafra. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program tamu kita Sekorwil Nusantara 1 Papua.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.

0: Yes, yang muda yang berprestasi nih teman-teman Pro 2. Kita masih dari Pro 2 RRI Wamena yang mau ngajakin kamu buat langsung dengerin pengalaman Gavra yang seperti judulnya tadi udah saya sebut. Banyak banget prestasinya nih teman-teman Pro 2. Wait. Saya coba lihat dulu dari PA saya udah dikirimin beberapa prestasinya Gavra nih teman-teman Pro 2. Dia tuh ranking 1 umum di SMP Negeri 1. Terus dia ketos ketua OSIS nih teman Pro 2. Selain itu di tahun 2024-2025 dia mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional di Jakarta dengan prestasi terakhirnya itu honorable mention. Terus juga medali perunggu PES Parawis se-Papua yang dilaksanakan di Sarmi itu untuk tim CCA. Terus juga, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini prestasinya banyak banget, serius teman-teman Pro 2. Gavra makan apa sih? Kok bisa prestasinya sebanyak itu?
1: Ya sama seperti teman-teman lain, cuma makan nasi aja sih. Ya.
0: Makan nasi. Nasi, lauk, sayur. Itu yang dikasih. Sama bapak, sama mama dikasihnya itu ya.
1: 4 sehat 5 sempurna.
0: Slogan 4 sehat 5 sempurna. Saya kira makanannya tuh beda juga gitu. Soalnya zaman-zaman saya dulu SMP, jujur prestasi saya nggak sebanyak Gavra sih. Nanti mungkin Gavra bisa cerita gimana ceritanya bisa dapat prestasi sebanyak itu, karena banyak banget. Ini ada berapa sih tadi? Kita sampai mana tadi prestasinya? CCA kan?
1: Udah sampai CCA.
0: Iya, tadi sampai medali perunggu PES Parawi. Terus tahun ini dia diterima di berapa? Berapa sekolah unggulan?
1: SMA unggulan ada 3.
0: 3?
1: Iya, 3. Dapat undangan 3, yaitu yang pertama SMA Taruna Nusantara, pusatnya di Magelang. Yang kedua SMA Unggul Garuda, yang baru-baru ini jadi program Pak Prabowo dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir SMA Unggul Rush. Ya, di Jogja.
0: Jujur ya, jujur nih dari yang disebutin saya cuma tahu satu gitu. Yang sisanya disebutin saya nggak tahu. Nanti saya akan cari tahu dan kita pasti akan tahu sama-sama nih teman Pro 2. Selain itu prestasinya Gavra juara lomba. Oh, pernah ikut ini ya, juara 2 lomba bercerita di RRI Wamena.
1: Iya, udah pernah.
0: Wait. Itu yang kamu pakai baju orange bukan sih?
1: Aku yang pakai baju adat Jawa.
0: Adat Jawa. Aduh, yeah. Saya agak skip lagi. Aduh. Nanti saya coba nonton lagi deh ya kali tayangannya ya, Gavra ya. Terus kamu juga pianis di gereja dan wih, keren nih ngajarin anak-anak untuk apa ini? Ngajarin anak-anak tim Olimpiade SD Kristen Evara.
1: Iya, Kak. Betul sekali.
0: Oh, jadi kamu juga ngebagiin ilmu kamu gitu ya?
1: Iya, Kak. Karena ada orang yang bilang ilmu itu nggak boleh ditimbun, tapi harus dibagikan ulang, Kak. Itu.
0: Gavra, belajar dari mana sih kayak gitu?
1: Aku ada banyak les ya, udah dibimbelkan sama Bapak. Salah satunya di Pelatos, itu fokus untuk Olimpiade. Di Bintang Bangsa untuk tes persiapan SMA juga, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Banyak ya, pantesan prestasinya banyak juga gitu kan. Oke, kalau ngomongin kesibukan Gavra sekarang, apa tuh? Lagi sibuk apa sekarang? Setelah kamu lulus dari SMP Negeri 1 Wamena, ya kan? Udah graduation kan kemarin kan, ramai banget tuh saya ngeliat di sosial media gitu. Itu sekarang ngapain Gavra?
1: Untuk saat ini Kak, saya masih sibuk untuk persiapan untuk keberangkatan nanti di bulan Juli ke SMA Taruna Nusantara di Magelang. Selain itu juga ada kesibukan di sekolah, meskipun masih sudah alumni. Saya masih membantu teman-teman mentor yang ada di sekolah untuk sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Wamena kemarin.
0: Oh, jadi semacam kayak tugas ketosnya masih melekat nih ya?
1: Iya nih Kak.
0: Ih, keren nih Gavra. Oke. Itu kesibukan sekarang. Kalau boleh tahu persiapannya menuju ke sekolah yang akan kamu datengin dan sekolah menuntut ilmu nanti itu apa sih? Pengen tahu aja.
1: Ya, persiapan saya itu sebelum masuk ke sekolah nanti ya. Ya tentu mental dulu pertama, karena sudah pasti SMA Taruna ini tidak gampang ya, apalagi orang-orang bilang itu tantangan terberatnya adalah homesick. Nah, oleh karena itu mental dulu yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemampuan akademik dan juga non akademik itu juga sangat penting. Ya mungkin itu dulu untuk saat ini. Nah, tapi juga saya menyiapkan khususnya di akademik karena ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA nanti bulan ini, akhir bulan.
0: Wait, kamu ikut
1: Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA?
0: Hah, secepat itu?
1: Iya, jadi fun fact-nya gini.
0: Jadi bentar. Jadi siklusnya kamu masuk SMA Taruna. Oh, ya. Jadi just information aja buat teman-teman Pro 2, dia udah keterima di
1: SMA Taruna Nusantara.
0: Jadi sekolah-sekolah favorit yang tadi disebutin tiga itu, ya, kamu milihnya akhirnya ke
1: SMA Taruna Nusantara.
0: SMA Taruna Nusantara gitu, teman-teman Pro 2. Nah, di SMA Taruna Nusantara dia sudah ada persiapan. Jadi kamu bakalan masuk di bulan Juli, terus
1: di bulan Juninya dulu sebelum berangkat saya ikut Olimpiade Sains Nasional SMA dulu.
0: Julinya udah keterima, Juninya kamu masih ikut Olimpiade?
1: Iya, Olimpiadenya, tapi tingkat SMA-nya.
0: Kok bisa?
1: Nah, jadi fun fact-nya gini nih.
0: Iya, oke.
1: Jadi untuk teman-teman yang kemarin tahun 2025 kemarin yang udah ikut dan lolos ke babak final Olimpiade Sains tingkat nasional itu sudah berhak mengikuti Olimpiade Sains di tingkatnya yang satu tingkat yang lebih tinggi, Kak, gitu.
0: Oke, meskipun kamu masih SMP.
1: SMP, iya, Kak.
0: Di bayangan saya, maaf banget nih Gafra ya, kamu nggak ngerasa grogi gitu ketemu sama, nanti lawannya apa? Teman-teman kamu seangkatan SMP juga atau justru malah teman-teman setingkat di atas kamu yang itu adalah SMA?
1: Ya, mungkin 70%-nya Kak itu yang di SMA.
0: Iya. Oke. Terus gimana?
1: Ada rasa sedikit grogi sih. Okay. Karena ya belum pernah nge-review tingkat SMA soal OSN. Uh-huh. Apalagi kan saya ikut di OSN Biologi. Okay. Nah, teman-teman biasa menganggap nih OSN Biologi nih yang paling gampang, tidak ada hitungannya.
0: Okay.
1: Tapi ternyata juga itu salah satu yang paling sulit. Itu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu sulitnya di bagian mana sih, Gaf?
1: Ya, sulitnya itu di ini, Kak. Kalau menurut saya itu di sistem genetika dan juga anatomi-anatomi, Kak. Anatomi hewan, anatomi tumbuhan. Ya, mungkin yang dipelajari di SMP atau pembelajaran SMA biasa cuma tumbuhan terdiri dari daun.
0: Okay.
1: Ya, tapi kalau di tingkat olimpiade itu sudah jauh levelnya.
0: Kalau olimpiade itu tuh gimana sih sistem perlombaannya, Gafra? Apakah cuman sekedar ngisi soal seperti kalau kita kayak ujian atau kayak ada praktek atau apa sih bahasanya gitu, Gafra?
1: Ya, jadi kalau OSN khususnya Olimpiade Sains yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud, itu terdiri kalau tahun kemarin itu terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian tingkat provinsi. Nah, khusus tahun kemarin saja nih ada semifinal dan juga final. Finalnya dilaksanakan di Jakarta kemarin, teman-teman, secara offline. Nah, untuk sistemnya, tingkat kabupaten itu cuma pilihan ganda saja. Kalau sudah masuk di tingkat provinsi, udah mulai ada isian singkat tuh. Nah, kalau di semifinal udah ada esai. Dan kemudian di tingkat final baru ada ujian praktiknya.
0: Oh gitu, jadi memang kayak dia bertahap gitu ya?
1: Iya, bertahap, ya. Kak.
0: 2024-2025, kamu kan mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional. Itu udah masuk langsung biologi?
1: Kalau SMP itu, Kak, belum dibagi. Jadi cuma ada 3 mapel.
0: Oh,
1: yaitu
0: gitu.
1: Yang pertama IPA, yang kedua MTK, dan yang ketiga IPS.
0: Yang kamu ikut apa?
1: Yang saya ikut IPA, Kak.
0: IPA juga.
1: Iya.
0: Oke, berarti cuman kayak belum lebih belum spesifik gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Yang SMA ini di bulan Juni ini kamu bakalan ikut tuh yang biologi.
1: Biologi, Kak, ya.
0: Oke, kalau honorable mention itu tuh jenis medali atau apa? Prestasi yang kayak gimana tuh?
1: Kalau dibilang medali sih iya, tapi tidak secara ya tidak kayak medali lah, karena medali kan yang paling dikenal
0: cuma
1: emas, perak, perunggu. Ya. Nah, ya, kalau honorable mention di bawahnya perunggu lah. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti bahasa apa ya? Bahasa yang gampang tuh apa sih? honorable mention tuh Gavra istilah?
1: Istilahnya juara 4 dan juara 5 lah gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh gitu. Ya. Wah. Itu dulu yang ngenalin kamu ke Olimpiade 2024 itu siapa?
1: Jadi pertama-tama itu Kak, saya ikut Olimpiade juga di SD dulu. Uh-uh. Jadi di Olimpiade Sains Nasional tingkat SD dulu saya ikutnya matematika. Matematika sampai di tingkat provinsi. Nah, tapi karena saya merasa saya kurang minat di matematika, akhirnya SMP saya coba ikut OSN lagi, tapi bidang IPA.
0: Gitu. Ya. Kamu lebih passionate di bidang IPA gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Kenapa why?
1: Soalnya di matematika itu kebanyakan orang bilang logika, tapi kalau saya coba logikanya tidak masuk, Kak. Makanya saya lebih coba ke IPA aja, Kak.
0: Oke. Kalau kayak satu tontonan yang sempat rame itu yang dibikin sama salah satu company besar yang concern di dunia pendidikan juga kan ada tuh. Itu emang soalnya kayak gitu-gitu juga.
1: Iya, Kak. Soalnya emang gitu.
0: Enggak jauh-jauh dari situ.
1: Ya, tidak, Kak.
0: Oh, jadi kayak tipikal-tipikal kayak gitu emang ya, Gavra ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kamu udah bilang bahwa kamu udah ikutan Olimpiade itu dari SD.
1: Iya, Kak, SD.
0: Berarti emang bener ya kalau Olimpiade tuh siklusnya tuh emang ibaratnya tuh bahasa gampangnya saya aja, Gavra ya. Itu tuh kayak muter-muter di situ aja ya. Jadi kayak kalau kamu udah pernah ikutan SD Olimpiade tuh kayak kepancing untuk tingkat-tingkat selanjutnya ikut.
1: Iya, gitu. Kak, betul sekali. Gak tahu kenapa tapi kayak rasanya tertantang aja gitu.
0: Terus teman-temannya juga ketemunya itu-itu lagi gak sih waktu kamu ikutan Olimpiade? Atau beda-beda?
1: Kalau SD ke SMP kayaknya beda-beda, Kak.
0: Oh, beda-beda?
1: Beda-beda. Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu ya mungkin ketemunya cuma 1-2 orang lagi. Tapi kalau udah sampai di tingkat nasional itu, Kak, udah beda banget orang-orangnya. Ya.
0: Saya kira bakalan ketemunya juga orang-orang itu lagi kayak, wah, kita masih ketemu lagi nih gitu kan. Soalnya kan kayak tadi kamu bilang bidangnya kan emang udah spesifik-spesifik gitu kan.
1: Iya, Kak.
0: Kecuali yang SD sama SMP ya.
1: Iya.
0: Kalau yang SMA kan nanti lebih spesifik lagi biologi atau mungkin kayak bakalan ada kayak ya ketemunya orang-orang itu lagi gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ya?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman Olimpiade kamu yang ikutan juga gitu ada di grup WhatsApp juga enggak sih? Pengen tahu aja.
1: Kalau teman-teman saya nggak ada di grup, tapi...
0: Oh, kalian nggak bikin grup WhatsApp?
1: Nggak bikin, Kak.
0: Berarti besok bikin ya? Iya. Bilang gini, kakak Fajar yang dari Wamina dia request. Oh gitu ya?
1: Iya, kebetulan jadi, juga teman saya yang ikut Olimpiade kemarin tembus di SMA Taruna Nusantara juga, Kak, sama
0: itu
1: saya.
0: Itu dari mana? Dari Wamina juga?
1: Tidak, Kak. Dia dari Timika.
0: Oh, dari Timika.
1: Iya, teman OSN saya di bidang IPA juga.
0: Ah, tuh kan. Nanti ketemu lagi kan.
1: Iya, kan, ketemu lagi.
0: Kan? Oke. Terus, apa ya? Saya penasaran gini. Kalau sistem belajar kamu tuh sama kayak anak-anak lain juga gak sih?
1: Kalau
0: soalnya dulu gini, bentar. Saya kasih gambaran dulu ya. Dulu kalau kakak Fajar tuh habis SMP, mentok-mentok selesai sekolah itu tuh dulu sekitar jam satuan. Jam 1 siang, abis jam 1 paling ekskul. Ekskul itu sekitar sampai jam 4-an. Abis jam 4 ya udah tuh kita main. Nah, kalau kamu gimana?
1: Ya, kalau saya itu untuk pembelajaran di sekolah sampai 1:30 aja. Terus pulang mungkin take nap sebentar, tidur siang bentar, abis itu lanjut belajar, Kak. Apalagi kalau sedang mengikuti Olimpiade nih. Nah, itu belajar dari sore sampai malam. Sampai makan malam, stop dulu. Selesai makan malam, masih lanjut lagi bimbel.
0: Bimbel iya. Pakai private?
1: Iya, ada yang private, juga ada yang komersil, tapi online.
0: Online?
1: Iya, online.
0: Online itu biasa kan basisnya di WIB ya?
1: Iya, Kak, WIB. Jadi saya bimbel itu sekitar dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Baiklah. Nggak ngantuk tuh, Gavra?
1: Udah tidur siang tadi kan, Kak.
0: Oke, berarti mentok kamu belajar sampai jam 11 tadi ya?
1: Iya, Kak, sampai jam 11.
0: Jam 11, istirahat,
1: Terus bangun lagi.
0: Bangun paginya kamu jam berapa sih?
1: Bangunnya sih 5.30 biasanya.
0: 5.30? Iya. Oh oke, okay. Berarti emang tetap ngaruh ya kalau kalau dibilang bangun pagi gitu ya, adalah ciri-ciri orang yang sukses. Kamu setuju sama itu ya?
1: Setuju kak.
0: Setuju, oke. Okay. Terus tadi kamu sempat mention kamu gak terlalu passionate di matematika. Saya pengen tahu aja. Saya juga gak passionate di matematika soalnya gak apa. Kenapa? Kenapa?
1: Ya, jadi yang alasan pertama itu yang tadi udah dibilang logikanya nggak masuk.
0: Oke. Okay. Nah,
1: yang kedua juga saya itu nggak suka hitung-hitungan, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi meskipun di IPA nih ada fisika, ada yang namanya fisika tetap hitung-hitungan, tapi itu dibarengi teori juga. Nah, okay. Kalau di matematika itu full ngitung, Kak. Jadi saya kurang suka. Apalagi kan kalau di olimpiade-olimpiade itu bidang matematika tidak ada ujian prakteknya, jadi kayak kurang seru gitu kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kamu tuh lebih ke yang belajarnya apa, konteks bukunya ada, prakteknya ada gitu kan.
1: Iya
0: ya?
1: Kak.
0: Yang seru gitu ya. Oke. Terus terkait dengan SMA Taruna Nusantara, tadi kamu juga sempat bilang di kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 itu berarti kelas berapa tuh? Kalau sekarang sebutannya?
1: Ya, kelas 8.
0: 8 ya? Kelas ya. 8 SMP. Kamu sempat bilang udah ditawarin di beberapa sekolah. Itu termasuk SMA Taruna Nusantara juga?
1: Iya, langsung surat undangannya masuk di sekolah, Kak.
0: Jadi 3 sekolah itu masuk di ketika kamu kelas 2 SMP?
1: 2
0: SMP.
1: Iya, betul, Kak. Jadi setelah saya pulang dari Olimpiade Sains kemarin tahun 2025, langsung undangannya langsung datang, Kak.
0: Gitu. Undangannya?
1: Iya.
0: Terus apakah kamu menimbang, memikirkan dengan matang-matang atau kayak udah deh saya mantap di SMA Taruna aja lagi gitu?
1: Ya, kalau dipikirkan secara matang-matang udah. Tapi kan dari ketiga SMA ini kelebihannya memang ada masing-masing.
0: Oh, kamu juga sempat nyari?
1: Ya, udah sempat nyari, Kak.
0: Sempat observasi?
1: Iya, Kak.
0: Gokil.
1: Ya, okay. Jadi setelah searching, udah observasi segala macam, akhirnya pilih di SMA Taruna Nusantara. Karena bukan tanpa alasan yang tidak jelas ya, karena SMA Taruna Nusantara ini udah berdiri 37 tahun, Kak.
0: Gitu?
1: Iya, 37 tahun.
0: Kamu loh ya?
1: Dan juga alumninya udah orang-orang besar lah.
0: Tapi waktu zaman SMP saya berkunjung ke SMA Taruna Nusantara, emang sekolahnya gede banget, sumpah sih itu gede banget. Emang kalau dibilang keren, keren sih. Keren banget. Terus, maksudnya gini, saya pengen tahu cerita mungkin dari masukan dari mama, dari bapak gitu kan. Ada gak sih input-input kayak selain kamu udah searching kan tadi dari 3 sekolah itu gitu kan ya. Kenapa terus juga memilih SMA Taruna Nusantara gitu. Ada pertama dulu deh, ada ini enggak masukan dari mama sama bapak atau dari keluarga lain atau dari teman-teman kamu juga mungkin. Ih bagusan sekolah yang ini lagi Gafra gitu. Atau ya, gimana?
1: Belum dijelaskan ya, ada satu SMA lagi namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Itu juga.
0: Oh, berarti 4.
1: Ya, ada juga SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Dia kasih undangan. Nah, bapak maunya masuk di situ. Namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara karena chance untuk lolos ke Akpolnya lebih besar. Nah, oh, jadi gitu. Bapak punya ambisi untuk masuk di Akpol atau Akmil lah. Gitu. Nah, kalau mama maunya di SMA Taruna Nusantara.
0: Oke, okay. jadi dua kubu nih ya.
1: Iya, dua kubu.
0: Bapak sama mama gitu ya. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, jadi setelah sudah diskusi akhirnya memutuskan untuk ke SMA Taruna Nusantara aja gitu, Kak.
0: Pertimbangannya gimana? Bapak enggak marah tuh? Bapak yang ada di samping senyum-senyum. Gimana? Coba cerita.
1: Jadi kalau mama pilih SMA Taruna Nusantara kayak tadi yang sudah disebutkan itu karena alumninya ya kak, alumninya sudah teruji dan okay. Juga zaman sekarang itu kita tidak fokus untuk mencari kerja dengan hanya mengandalkan IQ atau semacamnya kak, jadi kita juga butuh relasi tuh. Jadi mama dan bapak akhirnya pilih untuk masuk SMA Taruna Nusantara.
0: Oh gitu, akhirnya bapak sepakat ya.
1: Iya.
0: Kamu juga mau?
1: Iya kak, saya juga mau.
0: Yakin?
1: Yakin kak.
0: Yakin. Oke, keren nih, Gapre nih. Oke, setelah tadi kita cerita banyak soal Olimpiade, mungkin nanti kalau masih ada yang pingin kamu sampaikan soal Olimpiade, boleh di mention saya aja gitu ya.
1: Oke, boleh.
0: Siapa tahu mungkin ada yang kelewat. Oke, nah, kamu kan ibaratnya di sini, bukan ibaratnya sih, emang jadi lulusan dengan predikat peringkat satu umum kan, di SMP Negeri 1 Wamena. Nah, sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS. Oke.
1: Okay.
0: Okay. Itu periode 1 tahun kan ya?
1: Iya, 1 tahun.
0: 1 tahun kan? Itu periode 1 tahun itu. Berarti pas kelas 8.
1: Iya, kelas 8.
0: Pas kelas 8. Nah, balik lagi, pasti kamu punya butuh banyak energi. Harus punya waktu dan butuh banyak energi. Terus gimana sih caranya kamu bisa ngebagi antara tadi, kayak kamu belajarnya juga jalan, ketosnya juga jalan gitu, Gavra. Tapi bermainnya tetap main kan sama teman-teman kan di sekolah?
1: Iya kak, tetap main dong.
0: Itu kan, mainnya juga tetap jalan gitu loh. Soalnya dulu saya enggak. Saya enggak. Iya, organisasinya jalan, pelajarannya biasanya yang akhirnya kalah. Jujur emang iya, jadi organisasinya jalan, pelajarannya yang kalah. Gitu. Nah, kok kamu bisa gitu loh, secemerlang itu, Gavra? Gimana bagi tipsnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang nanti bakalan nonton di YouTube atau sekarang lagi dengerin Pro 2 RRI?
1: Oke, jadi tips yang pertama ya. Untuk tips yang pertama itu, waktu kan sangat penting, jadi harus dikondisikan dengan baik. Nah, kalau tips saya untuk waktu di sekolah itu gak usah diubah-ubah atau apapun, untuk fokus di pelajaran di kelas aja, terus fokus ekskul. Nah, untuk waktu bermain saat di rumah itu harus dikurangin dikit, Kak.
0: Mau dikurangin?
1: Iya.
0: Tetap terus, ada yang dikorbanin ya?
1: Iya, tetap harus ada yang dikorbanin. Karena kan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi harus ada yang dikorbankan juga. Gitu aja sih kak, saya tidak ada yang lebih.
0: Gavra, di HP-mu ada aplikasi Roblox nggak?
1: Ya ada kak.
0: Hah?
1: Ada kak.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kamu main?
1: Main kak.
0: Main?
1: Iya.
0: Itu kan, dia main Roblox. Tapi kenapa dia bisa seprestasi itu sih Gavra sih?
1: Aduh.
0: Serius deh ini. Kayaknya makanannya kamu nggak cuma makan nasi deh Gavra. Enggak
1: kak, makan nasi dong.
0: Makan nasi aja.
1: Cuma kalau untuk main game, ya mungkin saat mendekati Olimpiade itu udah mulai dikurangin kak.
0: Bentar-bentar Gavra, saya ada yang skip sedikit. Balik ke SMA Taruna tadi ya. Kalau SMA Taruna itu kan berarti kan kayak fisiknya, itu kan kelihatan ya?
1: Iya pak.
0: Terus kamu ada nggak sih kayak latihan fisik juga gitu?
1: Ada kak, yang tadi sudah saya sebutkan, kita juga harus selain fokus siap mental untuk pergi ke SMA Taruna itu yang dipersiapkan akademik dan juga non-akademik serta fisik kak.
0: Berarti kamu juga olahraga?
1: Iya kak, olahraga.
0: Olahraganya di jam berapa sampai jam berapa tuh?
1: Kalau misalnya nggak ada kegiatan, saya dari jam 4 sampai jam 5 kak.
0: 4 jam sore?
1: Iya sore.
0: 4 sampai 5, biasanya olahraganya apa?
1: Lari, pull up, sit up, push up, gitu-gitu aja kak.
0: Semuanya homework?
1: Iya kak.
0: Wah. Emang ya, teman-teman Pro 2, gak ada jalan mulus untuk kita mencapai something yang memang harus, mencapai sesuatu yang bersinar, gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Gavra, karena saya juga belum puas dengan jawaban-jawaban Gavra. Terlebih, saya masih punya banyak pertanyaan buat Gavra. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di program tamu kita, nanti kita akan kembali lagi.

0: Tamu Kita.
1: Tamu Kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
0: Tamu Kita.
2: Now, Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih di program Tamu Kita Radio Republik Indonesia yang tadi udah teman-teman Pro 2 dengerin juga. Kalau siaran kali ini kamu juga bisa dengerin di Pro 2 Biak, Jayapura, Merauke, Nabire sama Serui. Halo teman-teman yang ada di sana. Semoga sorenya cerah. Soalnya Wamena hari ini juga cerah. Mataharinya menyala banget dari tadi siang. Panas banget, serius ya. Oke, kita masih bakalan lanjut ngobrol-ngobrol sama Gavra Christian Palilu yang dapat banyak banget prestasi nih teman-teman Pro 2, masih muda. Banyak prestasinya juga, bentar lagi, lebih tepatnya bulan ini dia mau ngikutin Olimpiade. Terus udah nyimpan satu tiket yang amat sangat aman karena dia udah diterima di SMA Taruna Nusantara. Red carpetnya udah dapat banget nih teman-teman Pro 2. Jadi emang, berarti itu emang udah keterima ya Gavra ya?
4: Udah kak.
3: Kan kamu berarti itu kayak undangan, terus kamu ngikutin segala prosedurnya. Mulai itu apa aja sih prosedurnya?
4: Jadi tahap-tahapannya
3: Tahapannya.
4: Ya, yang pertama seleksi administrasi.
3: Oke.
4: Okay. Nah, di seleksi administrasi ini paling banyak yang gugur, Kak, sekitar 10.000 orang.
3: 10.000.
4: Ya, dari 26.000 yang daftar, 10.000 yang gugur. Nah, itu karena harus menyertakan IQ yang tinggi, okay, terus sertifikat lomba. Nah, saya pakai sertifikat OSN ini. Jadi sertifikat olimpiade itu sangat penting, apalagi sertifikat-sertifikat yang berasal dari Kemendikbud. Nah, itu sangat berpengaruh untuk masuk di SMA Taruna Nusantara. Terus yang kedua, setelah lolos dari tahap itu, masuk di seleksi tahap 1 akademik.
3: Akademik, itu ya, apa tuh?
4: Akademik. Jadi yang dites itu pengetahuannya kita, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam.
3: Oke, itu di rank-nya pakai nilai juga?
4: Iya, pakai nilai.
3: Oke.
4: Setelah lolos dari situ, kita harus mengikuti tes kesehatan dulu, Kak. Kesehatan. Itu ya, lokasinya di Jayapura. Itu harus pergi ke Jayapura untuk Panda Papua. Terus setelah tes kesehatan, masih mengikuti tes wawancara.
3: Tadi tes akademiknya itu dilaksanakannya di mana?
4: Online, dari online. Rumah masing-masing.
3: Oh, dari rumah masing-masing.
4: Ya, dari rumah.
3: Jadi emang semuanya online ya?
4: Iya, online.
3: Oke, berarti online, terus habis itu kamu tes, fisik ya?
4: Kesehatan. Tes kesehatan dulu, Kak.
3: Tes kesehatannya itu di rumah sakit?
4: Tidak, Kak. Jadi mitranya SMA Taruna Nusantara di Prodia.
3: Di Prodia?
4: Iya,
3: Prodia. Itu kalau boleh tahu, apa aja yang di tes untuk kesehatannya?
4: Kesehatan yang pertama itu cek darah of course, habis itu tes urin, cek jantung, postur, mata, gigi, tes ronsen. Gitu.
3: Berarti kalau pakai kacamata nggak boleh masuk ya?
4: Boleh.
3: Oh, boleh,
4: tapi
3: boleh.
4: Batas minusnya sampai 5 aja, Kak.
3: 5 aja?
4: Tidak boleh lebih dari 5.
3: Oke, berarti kalau misal saya usianya masih SMP bisa ya? Nggak nyambung teman-teman Pro 2. Oke, itu tadi tes kesehatannya. Nah, setelah tes kesehatan, terus tadi tes apa lagi?
4: Setelah tes kesehatan, lanjut langsung di tes wawancara.
3: Tes wawancaranya online juga?
4: Online.
3: Online juga?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Itu apa sih yang ditanya?
4: Yang ditanya itu sebenarnya nggak terlalu formal ya, nggak seperti yang kalian kira misalnya apa visi dari SMA Taruna Nusantara, apa misinya. Nah,
3: okay,
4: itu salah besar ya, sesuai pengalaman saya. kemarin itu yang ditanyakan atau yang diujikan cuma seberapa percaya diri kita sama kemampuan kita. Seperti misalnya kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun matematika. Nah, di wawancara juga kita akan dites.
3: Oh gitu. Iya. Berapa lama sih tes wawancaranya?
4: 27 menit.
3: 27 kemarin. Menit?
4: Iya, 27 menit.
3: Masih ingat kamu ya 27 menit? Iya, 27 berapa pertanyaan menit. Total kamu?
4: Pertanyaannya sih enggak itu, enggak. Karena yang ditanyain cuma kayak pemain bola, bisa bahasa Inggris atau tidak.
3: Oh, jadi kayak kita tek-tokan gini?
4: Iya, kayak lagi ngobrol gitu.
3: Oh gitu?
4: Iya.
3: Terus kamu jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
4: Pakai bahasa Inggris, Kak. Kebetulan ditanya dulu bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, okay. Kemudian ngobrolnya pakai bahasa Inggris.
3: Coba satu pertanyaan yang menurut kamu nih, jawaban kamu tuh jadi gong bahwa oke. Okay. Saya pilih Gapra untuk masuk gitu.
4: Okay, jadi
3: jadi tendangan situ kamu masuk ke SMA Taruna Nusantara. Ya,
4: jadi saya itu berbahasa Inggris dengan pewawancaranya itu masih mungkin menurut saya itu ranking 2-nya lah.
3: Okay. Karena
4: ya yang paling joss gitu lah. Mm-hmm. Itu saat sedang berbahasa Inggris tapi idolanya sama gitu. Karena kita sama-sama menyukai Messi dan juga okay. Barcelona. Nah,
3: saya terus kalian ngobrol.
4: Iya, ngobrolnya langsung nyambung gitu, Kak.
3: Apa yang diobrolin antara Barcelona dan Messi?
4: Iya, Kak.
3: Topiknya apa?
4: Topiknya itu kenapa Messi bisa lebih jago dari Ronaldo menurut kamu? Nah, dalam bahasa Inggris tentunya. Ya,
3: terus kamu jawab apa? Kenapa-kenapa? Coba.
4: Ya,
3: karena
4: orang-orang kan mengidolakan Ronaldo karena kerja kerasnya. Tapi orang-orang belum tahu bahwa Messi juga itu kan pekerja keras. Dia melawan penyakitnya karena tidak bisa tumbuh tinggi di usia mudanya. Nah, itu dia harus beberapa kali ke rumah sakit untuk suntik hormon dan tentunya itu juga tidak mudah ya.
3: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kamu pengen kayak Messi gitu ya?
4: Yes.
3: Harus lah ya.
4: Harus.
3: Apalagi 4 tahun yang lalu ya? Iya enggak sih 4 tahun yang lalu dia udah bawa Argentina ke jadi juara Piala Dunia.
4: Iya.
3: Kalau tahun ini menurut kamu gimana?
4: Bisa dong.
3: Oh, bisa.
4: Bisa.
3: Yakin.
4: Yakin.
3: Atau punya prediksi? Kalau saya enggak kayaknya deh. Enggak deh kayaknya Gapra.
4: Argentina pasti juara.
3: Argentina, okay. Argentina harga mati ya. Baiklah teman-teman Pro 2. Oh jadi gitu. Jadi obrolannya seasik itu ya?
4: Iya Kak.
3: Oke. Malah ngobrolin Barcelona, Argentina. Kukira bakalan apa gitu.
4: Ya karena SMA Taruna Nusantara kan itu salah satu tujuannya untuk menciptakan generasi muda sebagai pemimpin. Nah, jadi tujuan wawancara itu untuk menguji seberapa percaya diri, seberapa lancar pesertanya untuk mengobrol.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Wah keren. Terus yang menarik lagi adalah sekarang kamu tuh meluangkan waktu untuk mengajar tim Olimpiade di SD. Itu sudah dari kapan, Gafra?
4: Saya baru, karena saya juga alumni SD Kristen Evata, saya ditunjuk mungkin awal tahun, Kak, setelah...
3: Awal tahun ini?
4: Iya, awal tahun ini, 2026, setelah nama-nama untuk yang mengikuti Olimpiade sudah masuk di pusat, saya langsung ditunjuk untuk mengajari anak-anak SD.
3: Yang kamu ajarin itu apa, Gafra? Yang kamu ajarin ke mereka maksudnya?
4: Kalau tingkat SD ini nggak terlalu rumit ya, karena ya udah tahu sekolah dasar, jadi tingkatnya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu susah. Jadi ya saya ajarkan mungkin cuma sistem peredaran darah, penyakit diabetes, kingdom-kingdom, dan yang lainnya.
3: Itu aja. Gitu?
4: Iya.
3: Wah keren, Gafra, serius. Saya ingin sedikit flashback ke tadi kamu ngobrol sama pewawancara kamu. Kan kamu bilang pakai bahasa Inggris.
4: Ya, Kak.
3: Please tolong coba, ibaratnya sekarang tuh kan ada kamera ya. Depan kamu ada kamera. Itu kamu lagi diwawancarain tuh sama si kakak-kakak yang kemarin. Terus coba kamu ulang jawaban yang memorable dari wawancara kemarin. Pakai bahasa Inggris ya.
4: Ya, mungkin introduce saja ya.
3: Oh, coba. Oh, okay. Boleh. Okay.
4: Introduce in English.
3: Yes.
4: Hello everyone. My name is Gafra Christian Palilu. Usually called Gafra. Now I'm 16 years old. I have 2 brothers and 1 sisters. My hobby is playing music and playing football too. what's gains? I was born on Wamena, 17 December 2010. What again? I usually wait.
3: Okay.
4: My.
3: Keren buat Gafra dong. keren Gafra. Jadi. Aduh gimana ya? Saya aja kalau interview kerja pakai bahasa Indonesia, Gafra. Mau interview mau masuk SMA Taruna Nusantara pakai bahasa Inggris, gokil sih. Keren. Oke, balik lagi tadi ke kamu ngajar adik-adik kamu di SD mana tadi?
4: Kristen
3: Evata gitu. Tadi kan yang diajarin berarti kayak tetap mata pelajaran yang ya basic-basic lah ya.
4: Ya basic.
3: Jadi mereka tertarik untuk gabung di Olimpiade.
4: Harus dong kak, bukan hanya tertarik saja tapi kan memikul tanggung jawab yang besar. Nah fun fact-nya juga ini ada murid yang sebenarnya tidak minat di IPA, okay. Tapi saat tes nilainya paling tinggi di IPA kak.
3: Oh gitu.
4: Iya. Dia fokusnya belajar di matematika tapi pada saat seleksi sekolah dia itu nilainya bisa tinggi di mata pelajaran IPA. Nah jadi tidak semua harus minat ya kak.
3: Oh gitu. Terus kalau tapi kan kalau nggak minat dia Gafra ya agak susah nggak sih?
4: Kalau
3: menurut kamu deh?
4: Oleh karena itu sih pembelajarannya itu harus menarik kak meskipun dia tidak minat. Jadi kita mengajarinya itu harus visualnya keren, audionya juga harus keren. Nah supaya dia tertarik, supaya ada minatnya kak meskipun awalnya dia tidak berminat ikut IPA.
3: Terus yang ngajarin kamu ngajarnya biar keren, biar variatif, biar kamu dilihat sama mereka siapa coba? Kamu belajar dari mana?
4: Saya dapat kebetulan mama saya guru. Nah, jadi saya dapat gitu. Tipsnya dari mama saya gitu, Kak.
3: Oh, gitu. Jadi ya. Kalau mama berarti dari pendidikan, kalau bapak
4: dari TNI.
3: Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu Gafra, anggap aja bapak enggak ada di sini ya. Karena bocoran aja bapaknya nemenin gitu teman-teman produk. Anggap aja bapak nggak ada, Gafar please. Anggap bapak nggak ada.
4: Iya.
3: Mungkin kamu mau nganggap kita nggak ada juga nggak apa-apa, Gafar ya. Coba. Saya pingin jawaban jujur kamu. Dulu cita-cita kamu tuh apa sih, Gafar?
4: Jadi cita-cita saya dulu itu pertama-tama itu cita-cita saya of course jadi tentara karena ngelihat bapak itu kayak, wih keren banget gitu. Nah semenjak sudah beranjak ke remaja itu saya mau kayak ganti profesi lagi gitu kan, jadi dokter.
3: Oke.
4: Okay. Jadi dokter, tapi setelah saya searching dokter itu harus banyak baca. Kebetulan saya juga nggak terlalu minat baca, okay. Jadi saya memutuskan untuk ya kembali ke tentara lagi lah.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Jadi nanti planning kamu setelah SMA Taruna Nusantara apa nextnya?
4: Mungkin tes di Akmil atau Akpol, kalau nggak masuk ke universitas luar negeri.
3: Gitu.
4: Iya kak.
3: Kalau universitas luar negeri mana nih yang diincar?
4: Kalau saya California University atau NUS juga bisa boleh yang di Singapura ataupun Harvard kak.
3: Oh NUS, NUS keren sih ya.
4: Iya keren sih.
3: NUS keren sih. California tuh nomor berapa ya kalau nggak salah ya? Nomor 2 bukan sih?
4: Nomor 2 kak. Oxford.
3: Oxford.
4: Iya.
3: Bukannya kalau nomor satunya?
4: Harvard.
3: Oh Harvard baru ya, Oxford.
4: Iya Harvard baru Oxford.
3: Oke. Jadi kau bakalan ngebidik luar negeri nih ya?
4: Ya itu opsi kedua aja kak.
3: Oh opsi kedua.
4: Iya.
3: Opsi pertamanya?
4: Opsi pertamanya tes tentara.
3: Tadi.
4: Iya.
3: Oh gitu. Kenapa emang? Jangan jawabannya gini. Karena ngelihat bapak. Ya aku tahu. Inspirasi kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita Gafra ya. Tapi coba. Coba. Kasih alasan yang mungkin bisa saya terima ketika kamu memutuskan untuk udah deh jadi tentara gitu.
4: Jadi realistis saja sebenarnya okay. Karena habis SMA kan kalau misalnya kita kuliah mau kuliah sejauh apapun juga kan tidak menjamin untuk kita bisa keterima kerja. Nah okay. Kalau untuk tes tentara ini udah bisa langsung kerja.
3: Mm-hmm.
4: Ya jadi tapi juga alasan kedua itu selain melihat bapak itu tentara itu sebenarnya keren ya, sudah mengabdi kepada negara, terus membantu masyarakat juga iya. Nah, Jadi dari situ saya mau masuk tentara.
3: Jadi pinginnya kamu emang berdampak dan berkontribusi buat
4: masyarakat,
3: ya. Buat bangsa kita juga gitu ya, Gaster.
4: Iya, Kak.
3: Ih, luar biasa, apalagi kamu udah ngejar adik-adik untuk ibaratnya tuh kayak satu tangga menuju ke Olimpiade gitu kan ya. Hmm. Emang kayaknya harus banyak yang ngenalin, guys. Iya enggak sih, Gafra?
4: Iya.
3: Kalau menurut kamu Olimpiade di Wamena sendiri gimana? Maksudnya kayak sepopuler apa sih, atau kayak belum populer lagi ke Fajar Olimpiade di Wamena gitu?
4: Iya. Untuk tahun ini kayaknya sudah populer ya, Kak. Sudah mulai populer di Wamena dan juga di pelosok-pelosok Papua, karena sejak zaman pemerintahan Pak Prabowo dari dua tahun lalu itu pendidikan diutamakan. Nah, oleh karena itu yang di pelosok-pelosok itu yang diutamakan, Kak. Untuk Olimpiade dan yang lainnya.
3: Oke. Masuk akal. Tapi kalau porsi dari sekolah khususnya di SMP Negeri 1 ya, itu ngedukung juga gak sih? Mereka memfasilitasi juga gak sih? Atau harapan kamu kedepannya gimana?
4: Ya, sejauh ini SMP 1 itu udah sangat memfasilitasi, Kak. Mulai dari pengawasannya, dari komputernya, jaringannya, dan juga sistemnya, operatornya juga, Kak. Jadi menurut saya SMP 1 sudah sangat bagus.
3: Kamu dibantu sama guru-guru di sana juga?
4: Ya, masih? Jadi kalau misalnya ada kendala gitu, Kak, langsung dibantu. Jadi nggak kayak cuek gitu. Juga komputernya kan biasa ada yang nggak bisa ngikut karena komputernya jelek, sekolahnya nggak mau menyediakan. Nah, kalau di SMP 1 itu komputernya udah pasti bagus semua.
3: Oke, balik ke Ketua OSIS. Kenapa saya penasaran ke Ketua OSIS? Karena zaman dulu SMP saya ikut OSIS juga, syukurnya SMA juga gitu. Gafra, kita flashback ke sebelum kamu jadi Ketua OSIS. Itu ada orasinya juga gak sih?
4: Untuk orasi kayaknya gak ada, Kak.
3: Jadi sistem waktu kamu jadi ketos Ketua OSIS di SMP Negeri 1 itu gimana? Langsung direkrut kah? Langsung ada pemilihan kah atau seperti apa?
4: Enggak, Kak. Pertama-tama itu kita kampanye dulu.
3: Nah itu?
4: Iya,
3: kampanye.
4: Kampanye satu kali, abis itu sistem voting.
3: Kelas ke kelas kan?
4: Iya, kelas ke kelas. Terus yang terpilih jadi pengurus inti, itu nanti orasi di depan, terus di voting oleh teman-teman yang lain.
3: Bentar, sistemnya gimana? Soalnya kalau waktu zaman saya, itu tuh kayak langsung, kamu ada 4 orang, kamu tuh bakal jadi Ketua OSIS. Nah, next-nya, kamu tuh bakalan orasi kayak tadi, gitu. Kamu bakal orasi, terus nanti tinggal voting. Apakah kamu juga kayak gitu juga?
4: Iya, Kak. Jadi langsung ditunjuk nih yang udah dilihat disiplin, bertanggung jawab. Nah, langsung ditunjuk itu, Kak, 4 orang.
3: Oh, sainganmu ada? Oh, 4 orang juga?
4: Iya, 4 orang.
3: Ada 3.
4: Iya, mewakili kan, Kak, Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, Bendahara, sama Sekretarisnya.
3: Oh, nah, gitu.
4: Jadi dari sistem voting itu dilihat nanti hierarkinya taruh di mana.
3: Terus orasi kamu apa, Gafra?
4: Aduh, itu udah lama banget, itu udah lupa kayaknya, Kak.
3: Jadi, yang kamu inget deh, tipis-tipis aja.
4: Ya, yang saya ingat itu saya tekankan untuk masalah bullying ini, apalagi tahun-tahun sebelumnya kan bullying itu sangat merajalela ya, Kak. Jadi saya berorasi untuk mencegah itu, kemudian event-event di sekolah, Kak. Jadi karena SMP Negeri 1 itu jarang ada eventnya, nah saya bertujuan untuk melaksanakan event-event di SMP Negeri 1 kayak Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional, nah gitu.
3: Oke, selama kamu menjabat itu program ya. Yang udah jalan Bulan ya. Bahasa, terus
4: Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional,
3: ada apa lagi?
4: Sama yang bullying tadi, Kak, boleh konsultasi nanti ke BK.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Maksudnya kalau di SMP 1 tuh maksudnya bukan kenceng sih ya, bahasanya apa ya, kayak marak juga kah?
4: Kalau di SMP 1 waktu saya menjabat, tidak sih, Kak.
3: Enggak. Terus kamu pernah masuk BK enggak?
4: Enggak pernah.
3: Soalnya, Gafra, zaman saya sekolah, BK itu tuh salah satu tempat yang seram loh.
4: Kalau menurut saya, BK itu tempat paling nyaman, Kak. Soalnya gurunya baik semua, dari tampangnya juga enggak galak-galak amat gitu, Kak. Terus,
3: Kak, jangan-jangan kamu sering curhat ke BK kali ya?
4: Ya,
3: dikit-dikit lah ya.
4: Iya, dikit-dikit aja, Kak.
3: Kenapa curhatnya apa? Capek lagi belajar.
4: Iya.
3: Capek nggak sih Gapra?
4: Iya kak. Apalagi kan ada ya bu guru juga di BK, saya sering cerita gitu kak, nyambung. Makanya gitu. Saya senang cerita ke ibu.
3: Terus saya pingin sedikit tahu kalau Gapra di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Kalau ada nggak sih didikan dari manggilnya apa? Ayah, ibu atau bapak,
4: bapak mama?
3: Bapak sama mama.
4: Iya.
3: Ada gak sih didikan dari bapak mama yang memang benar-benar tertanam banget di benak Gapra gitu? Dan maksudnya kayak itu nancep banget gitu. Dan harus jadi, bukan harus jadi ya, tapi kayak akhirnya tuh secara gak langsung mempengaruhi Gapra juga ketika belajar, ketika sekolah, ketika di Olimpiade juga gitu.
4: Ajaran yang paling ini ya, paling penting buat saya itu disiplin kak. Soalnya kalau gak disiplin, itu kita nggak bisa dapat apa-apa, karena disiplin itu mulai dari manifestasi waktu, kejujuran, dan yang lain nggak. Jadi disiplin itu menurut saya juga salah satu yang paling penting dan harus diutamakan dalam pendidikan.
3: Modelnya itu bapak sama mama kamu ngajarin, nyontohin, ngelakuin, apa gimana?
4: Ya kak, kebetulan kan bapak juga TNI nih, nah jadi itu harus dipraktikin langsung disiplinnya.
3: Oh gitu. Ya. Itu tadi ya, kayak mulai bangun setengah enam.
4: Iya, mulai bangun setengah enam, terus berangkat kerja. Bapak lagi kan TNI, jadi harus berangkat kerja pagi.
3: Gitu ya, jadi kamu ngelihat dari sosok bapak dan juga mama yang memang mau, mereka nggak bilang secara langsung gitu ya?
4: Iya, kak.
3: Tapi mencontohkan, real di kehidupan nyata itu mereka melakukan gitu ya?
4: Iya, kak.
3: Terus akhirnya kamu ngelihat itu?
4: Iya, kak.
3: Ah, gokil sih, disiplin. Wah, keren. Disiplin ya Gapra ya. Itu yang harus saya catat Gapra. Karena gak tau kenapa ya Gapra, di umur saya yang segini kayak masih ada tantangannya. Susah aja gitu Gapra. Disiplin. Kamu ada gak sih tips biar kita disiplin juga gitu Gapra? Buat teman-teman, mungkin teman-teman SMP kamu, adik-adik, atau buat kita kakak-kakak juga gak apa-apa tuh Gapra tuh.
4: Jadi tips dari saya untuk disiplin itu pertama-tama harus ditancapkan dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang disiplin, wah mau disiplin kayak dia nih, tapi rasa kita untuk mau disiplin sendiri nggak ada, misalnya nggak konsisten gitu ya, itu tidak akan disiplin kak. Karena mimpi yang besar membutuhkan usaha juga yang besar gitu.
3: Mimpi yang besar butuh usaha yang besar.
4: Besar.
3: Oke, mimpi saya besar tapi usaha saya kayaknya yang masih kecil nih Gapra nih. Karena udah menit ke-57 nih. Gapra dari jam 4 sore, bentar lagi kita juga bakalan selesai, bakal udahan karena jam 5 sore.

0: Rap gitu ya. Sekarang Gavriel lihat kamera. Oke, Gavriel lihat kamera. Apa sih yang pengen Gavra sampaikan dari Gavra yang usianya berapa sekarang? 16?
1: 16 tahun.
0: Dari Gavra yang usianya 16 tahun buat Gavra di masa depan. 10 tahun ke depan deh, berarti usia Gavra tuh 26.
1: 26.
0: Jadi apa yang pengen Gavra sampaikan? Biar nanti kamu bisa nonton ini lagi, karena ini ada di YouTube nih Gavra. Sampaikan ke kamu di usia 26 tuh Gavra. Coba.
1: Jadi kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu dimiliki oleh orang yang rajin belajar.
0: Udah, gak ada lagi.
1: Udah gak kayaknya.
0: Oke, Gavra, terima kasih banyak. Sukses buat olimpiadenya dalam waktu dekat. Terus sukses buat pendidikannya di SMA Taruna. Nanti kalau misalkan kamu di Magelang, boleh minta nomor saya, karena kebetulan rumah saya deket sama Magelang, Gavra. Main-main lah ya.
1: Kalau saya dapat kampusnya di Magelang ya kak, karena SMA Taruna Nusantara sekarang ada 6 kampus.
0: Oh gitu?
1: Iya. Yang pertama itu di Magelang, kedua Cimahi, 3 Malang, 4 Pagar Alam, 5 IKN, dan yang terakhir di Langoan.
0: Kamu milihnya di mana? Kalau bisa milih.
1: Ya, kalau bisa. Ya, kalau bisa milih itu saya milih di Malang, Kak.
0: Malang aja.
1: Malang kalau tidak Cimahi. Nah, kenapa saya memilih Malang? Karena kurikulumnya udah Cambridge.
0: Oh, gitu.
1: Ya, udah Cambridge.
0: Berarti sejalan sama tujuan kamu ke
1: universitas luar negeri. Yes, ya, tadi udah ya, lebih mulus.
0: Oke, pokoknya sukses buat kamu ya, Gavra ya. Nanti kalau misalkan kamu dari SMA Taruna terus lagi liburan ke sini, main-main ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you Gavra buat obrolan serunya. Semoga pokoknya sukses buat Gavra gitu ya. Karena enggak ada sukses kalau kita enggak kerja keras tadi kamu bilang kan. Ya. So, teman-teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin Pro 2 RR Iwamena di program tamu kita yang muda yang berprestasi. Terima kasih juga buat teman-teman di Biak, Jayapura, Merauke sama Nabire dan juga Serui. Minggu depan kita akan ketemu lagi sama RR lain, sama obrolan yang lebih seru lagi juga ya. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman Pro 2.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigo. Sampai jumpa minggu depan.
3: Ya, sudah kita ikuti.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Batavia, Papua Tengah, pukul 17:31 waktu Indonesia Timur. Tanpa tak terasa ya, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu menjadikan Pro 2 sebagai teman penghibur Anda semua ya, dalam berbagai informasi maupun hiburan ya yang selalu Anda dengarkan ya. Dan Martin minta maaf kalau mungkin masih ada kekurangan dalam menghadirkan musik hiburan ya. Dan itu yang kurang begitu enak atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas Martin minta maaf aja ya untuk kita semua ya. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 9 Juni 2026 bertepat di hari Selasa. Saya di sini Martin undur diri dan mengucapkan selamat sore. Sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati.

0: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Hai, selamat sore teman-teman Pro 2. Apa kabar nih kalian semua nih? Semoga kabarnya pada baik-baik semua ya, gengs ya. Meskipun cuacanya kita tadi hujan ya, teman-teman, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita semua, apalagi yang sama kayak Ronald nih. Kita sama-sama dinas malam ya kan, gengs ya. Semangat kita. Yang mungkin aja baru pulang kerja di hari Selasa ini, teman-teman Pro 2 yang baru aja tiba di rumah, atau mungkin yang lagi pada on the way ini untuk ke rumah ya kan, gengs ya. Kalian semua, Ronald kayaknya sarankan kalian mungkin minum saraba ya. Kalau misalnya habis hujan kayak gini, bicara saraba langsung, jangan salah lagi pengen minum saraba langsung kah? Itu lagi. Ya, teman-teman kamu dengar tadi deh. Ya, pada-pada kan terdengar. Oke, seperti biasa nih teman-teman Pro 2 ya, selama 7 jam, bukan 7 jam, 6 jam ke depan nih Ronald bakal menemani kalian. Kok ini dia kayak tidak sore? Oke. Ya, selama 7 jam ke depan, 6 ya, Ronald bakal menemani kalian semua. Kita lagi stay di sekarang lagi di Senjanya Enak Kreatif ya. Juga nanti di jam 7 malam ada Sore Ceria. Jam 7 malam ada Sore Ceria. Iya. Kita masih stay di Sore Ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nih, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga tidak lupa nih, Rono punya kabar untuk kalian semua, teman-teman Pro 2 yang mungkin aja lagi pada munit sampai nanti di malam hari ya, teman-teman Pro 2. Nantinya di jam 10 malam kita akan bersama-sama relay untuk FIFA match untuk siaran langsung Indonesia versus Mozambik yang nantinya bakal berlangsung ya. Sepak bola ini nantinya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ya, disiarkan langsung juga RRI Pro 3, Pro 2, Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, teman-teman Pro 2, jadikan yang sebentar malam lagi monit terus kayak ya mungkin di rumah atau tidak di mana, mungkin di jalan gitu enggak sempat nonton nantinya ya kan, gengs ya. Kalian bisa monit di Pro 2 FM Nabire loh, teman-teman Pro 2, untuk nanti mengikuti live match-nya Indonesia versus Mozambik. Ronald mau bilang versus betul kan? Iya, bukan featuring itu orang nyanyi gitu. Oke, so yang lagi pada beraktivitas di sore hari ini, selamat beraktivitas saja untuk kalian semua teman-teman Pro 2 yang mungkin aja lagi gencar target di awal bulan, atau yang masih nunggak pekerjaan bulan lalu. Siapa? Ayo, Ronald juga kayaknya ini. Oke, Kakak Martin juga masih ada di studio. Halo Kakak Martin. Ya, Kak Abang Martin masih stay bareng Ronald ya di studio menemani teman-teman Pro 2. Enggak, Ronald aja gitu. Iya, tunggu absen pulang Abang Martin. Terus Ronald kira tuh Abang Martin stay sama Ronald nanti sampai jam 12 gitu. Iya. Iya, yang besok dinas malam juga. Oke, teman-teman Pro 2, kita dengarkan lagu yang mungkin hype-hype sedikit dulu nih, teman-teman Pro 2. Ronald play dari Charlie XCX kali ya, bisa menemani kita. Oh tidak, Bintang 5. Bintang 5 baru Charlie XCX. Karena kemarin Bintang 5 itu dia masuk di top 3 atau top 4 di Indonesia Top 20 Nabire kemarin, teman-teman Pro 2. Jadi Ronald pengen putar lagu ini untuk kalian deh. Oke, selamat mendengarkan. And masih bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Teman-teman Pro 2 ya, kita udah dengarkan tadi beberapa lagu-lagu yang udah Ronald play untuk kamu ya, gengs ya. Tadi ada siapa saja? Tadi ada Olivia Dean dengan Mena Ini, ada Nadif Basalama dengan Bergema Sampai Selamanya, The Weeknd Cry For Me, dan tadi juga kayaknya ada Alama ya dari Rizky Febian dan juga Adrian Halif nih, teman-teman Pro 2 ya. And Ronald pengen play juga untuk kamu nih Lady Gaga The Dead Dance ya, untuk kamu yang lagi pada monit nih. Di sore hari ini kita masih stay juga ya, di sore ceria teman-teman Pro 2.

Oke, mendengar lagu dari Lady Gaga ya. Ini The Dead Dance ini kan official soundtrack dari film Wednesday ya. Ini Wednesday 1 kak? Wednesday 1 kalau nggak salah nih teman-teman Pro 2. Ronald jadi keinget ada satu film lagi teman-teman Pro 2 yang akan, bukan satu film sih, sorry. Dia serial jatuhnya. Nah, menjelang penayangannya pada 21 Juni 2026 besok nih teman-teman Pro 2, durasi episode perdana House of the Dragon Season 3 akhirnya terungkap. Episode pembuka musim terbaru itu dikabarkan memiliki durasi sekitar 72 menit, menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial teman-teman Pro 2. Berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO, episode pertama season 3 akan mengudara pada pukul 21 sampai 22 waktu setempat nih teman-teman. Durasi tersebut kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dan juga segmen inside the episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir teman-teman Pro 2. Jadi kayak nanti akan ada scene kreditnya gitu, kredit scene itu biasanya kita bilang kredit scene ya. Biasanya tuh dia menayangkan episode selanjutnya nih, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya gitu. Nah, meski demikian episode pembuka season 3 itu tetap tercatat lebih panjang dibandingkan episode perdana 2 musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, episode pertama di season 1 itu memiliki durasi 65 menit, sementara pembuka season 2 itu berlangsung selama 58 menit. Nah, selama itu. Nah, karena yang pertama 65 menit dan juga pembuka season kedua itu kan 58 menit, makanya yang ketiga ini dinyatakan sebagai satu episode terpanjang sepanjang serialnya dengan 72 menitnya nih teman-teman Pro 2. Nah, musim terbaru ini akan dibuka dengan Battle of the Gullet, di mana pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen teman-teman Pro 2. Pertempuran yang melibatkan armada kapal dan naga tersebut awalnya direncanakan hadir pada season 2 teman-teman. Namun akhirnya dipindahkan ke musim ketiga. Battle of the Gullet dikenal sebagai salah satu konflik paling berdarah dalam dunia fantasi karya George R.R. Martin, dan juga showrunner Ryan Condal juga sebelumnya telah memberikan bocoran bahwa adegan tersebut akan menampilkan skala pertempuran yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Season 3 juga menjadi awal dari fase akhir cerita House of the Dragon nih teman-teman Pro 2. Condal sebelumnya telah mengonfirmasi serial yang diadaptasi dari novel Fire and Blood itu akan berakhir pada season 4 nanti teman-teman Pro 2. Dengan Battle of the Gullet sebagai pembuka dan juga awal konflik konflik perang yang semakin memanas, season 3 ini memang diprediksi menjadi salah satu musim paling ambisius dalam perjalanan serial tersebut, yakni House of the Dragon season 3. Nah, gimana teman-teman Pro 2, udah nungguin ya? Ya pasti pencinta House of the Dragon ini pasti akan suka lah. Ronald basically baru nonton House of the Dragon season 1 aja nih. Kalau season 2 nya Ronald juga belum tonton sih teman-teman Pro 2. Jadi enak lah kalau misalnya Ronald tuh biasa punya tips kayak gitu gengs. Jadi kayak macam saya tahu nih nanti akan ada season 3 nya bakal tayang gitu teman-teman Pro 2. Saya cuman asa nonton yang satu saja dulu sudah gitu. Jadi biar nanti pas saya mau nonton episode kedua kan season 3 nya kan udah tayang nih. Jadi saya nonton season 2, habis season 2 itu selesai pasti bakal bisa nonton yang season 3 teman-teman Pro 2. Let's say kayak film, serial The Boys. Kan tahu serial The Boys kan tidak teman-teman Pro 2? Serial The Boys itu dia, bentar, Ronald cari di sini ada beritanya nggak ya di rri.co.id teman-teman Pro 2. Bentar, Ronald bakal cari untuk kamu juga nih teman-teman Pro 2. Karena ini merupakan salah satu serial serial magma paling besar di dunia perfilman dunia gitu.

Nah, jadi kemarin kan Ronald baru aja selesai nonton film The Boys ya. The Boys serial 5. Kalau enggak salah serial 5 apa serial iya, serial kelima kemarin The Boys punya tuh teman-teman Pro 2. Aduh, itu tuh The Boys ini tuh apa ya bisa dibilang ya. Dia nih orang yang dia nih apa namanya tuh? Isa lupa lagi. Ngeblank lagi tiba-tiba. Aduh, malas ya. Ya, di serial The Boys ini yang season ke-8 itu kan udah tamat nih teman-teman produksi. Ini kan memang serial magma film yang memang besar banget dan juga lama produksinya nih teman-teman Pro 2. Film lagi. Kenapa tinggal bilang film The Boys terus kah? Serial The Boys sendiri ini tuh udah dari kapan ya ini filmnya? Dari 2019 kalau tidak salah. Kalau tidak salah sih 2019 kalau tidak salah teman-teman Pro 2 ini. Karena Ronald pertama kali ikuti itu kalau tidak salah Ronald waktu masih kuliah. Nah, Ronald masih kuliah tuh Ronald sudah ikuti, dia punya series nih. Tapi itu dulu nonton di LK21. Pokoknya itu biasa LK21 tuh jalan ninjaku ketika tidak dapat film-film yang belum keluar di Netflix atau di HBO atau di Prime Video. Ya, basically kalau The Boys itu adalah sebuah seri televisi web pahlawan super Amerika Serikat ya, berdasarkan pada buku komik bernama sama The Boys juga nih teman-teman Pro 2. Karyanya Garth Ennis dan juga Derek Robertson. Dikembangkan oleh Eric Kripke untuk Amazon terutama ya. Seri tersebut itu tayang perdana pada 26 Juli 2019. Betul sih Ronald. Karena udah lama juga sih ini serial nih teman-teman Pro 2. Ya, itu sebenarnya kalau misalnya kalian yang belum pernah nonton The Boys, aduh, saya kalau jadi kamu saya langsung nonton. Kenapa? Karena saya rela menghapus saya punya ingatan tentang serial ini dan saya pengen nonton dari awal lagi sampai akhir gitu. Kayak apa ya? Kayak kamu pernah kan tidak begitu teman-teman Pro 2? Kayak kamu saking jatuh cintanya dengan film ini atau serial ini, kamu kayak rela menghapuskan punya ingatan terus kamu bisa nonton film ini ulang lagi. Kalian akan penasaran dari awal sampai akhir. Saya juga pengen kayak gitu kah coklat. The Boys itu adalah serial yang berceritakan tentang sebuah dunia nih di mana orang-orang yang berkekuatan super itu dianggap sebagai pahlawan super oleh halayak umum. Ya, mereka bekerja dengan perusahaan. Ya, ini basically para superhero ini atau manusia kekuatan super ini mereka tuh kerjasama dengan perusahaan yang bernama Vogue International, Vogue ya. Terus yang memang Vogue. Jadi dia bacanya kayak Vogue. Vogue gitu. Vogue yang memang memasarkan dan juga menjadikan mereka ini sebuah komoditas gitu. Jadi basically kalau kita lihat sekarang itu mereka di film ini tuh para pahlawan super itu mereka kayak artis gitu guys. Mereka kayak artis. Jadi mereka sangat-sangat terkenal, sangat-sangat populer dan juga mereka tuh menghasilkan uang untuk Vogue ini teman-teman Pro 2 gitu. Jadi mereka kerja untuk Vogue. Ya Vogue kah Vogue nih teman-teman Pro 2. Nah, tapi ternyata sisi lain itu terungkap bahwa di balik pesona mereka yang heroik, terus mereka yang kelihatannya baik gitu di kalangan masyarakat karena mereka kan pahlawan super yang memberantas kejahatan ya kan gengsnya, terungkaplah bahwa sisi lain mereka yang tidak biasanya, ada yang korup, ada yang arogan, ada yang sebenarnya memiliki maksud terselubung nih ketika mereka bergabung dalam kelompok superhero ini. Jadi Ronald kasih tahu aja ya. Kelompok superhero itu namanya The Seven. The Seven itu terdiri dari 7 orang pahlawan super paling tujuh pahlawan super terkuat yang direkrut oleh The Vogue International ini, teman-teman Pro 2. Jadi Vogue itu mereka merekrut 7 orang pahlawan super yang emang memiliki kekuatan mereka ahlinya masing-masing gitu. Let's say yang paling pertama yang paling mencolok itu kan siapa lagi deh pun nama ini? Homelander. Nah, itu dia sebagai pahlawan super paling kuat di muka bumi ini. Makanya dia yang memimpin The Seven. Jadi dia ketuanya The Seven nih, teman-teman Pro 2. Terus yang kedua, kaki tangannya Homelander itu adalah The Deep. The Deep ini dia punya keahlian itu dia bisa bicara dengan hewan bawah laut gitu, teman-teman Pro 2. Intinya dia menyatu dengan laut lah istilahnya gitu. Ya kalau misalnya kalian lihat itu dia kayak Aquaman lah gitu ya di serial ini teman-teman Pro 2. Kalau Homelander itu dia ibaratkan Superman gitu.
Dia punya ini juga kayak Superman sih bajunya gitu, teman-teman Pro 2. Terus yang ketiga ada Black Noir. Black Noir itu dia apa ya? Dia pun baju tuh kan kayak besi kan, kayak bajunya tuh terbuat dari besi. Terus juga yang keempat ada Translucent. Translucent ini tuh dia punya, saya cerita saya sedikit ya. Cerita aja untuk kamu nih, kamu dengar ya. Ya yang keempat ini Translucent. Translucent ini dia punya kekuatan itu dia bisa menghilang. Ya dia bisa, bukan menghilang, dia bisa apa ber, ya menghilang sih. Bukan menghilang, maksudnya dia bisa menjadi invisible, dia bisa menjadi tak terlihat gitu. Jadi dia ada di situ, tapi kok tidak bisa lihat dia, karena dia bisa kelihatan, aduh, apa dia bisa kelihatan tidak terlihat, maksudnya dia bisa kelihatan tidak terlihat. Dia kekuatan itu tidak terlihat gitu. Ya dan juga dia tidak bisa dibunuh, translucent, karena dia punya kulit itu bisa memantulkan apa begitu yang memang bikin dia tidak terlihat ya kan gengs ya. Jadi dia mau ditikam pakai pedang yang tajam pun juga dia tidak akan mati gitu atau tidak akan tembus gitu. Itu dia kekuatan. Terus yang kelima tuh perempuan. Siapa lagi nama nih? Queen Maeve, ya Queen Maeve. Queen Maeve ini anggota lamanya The Seven sih, yang awalnya berkeinginan untuk melindungi orang-orang kecil gitu. Ya namun teralihkan nih perhatiannya dan juga merasa lelah dengan dia punya peran nih sebenarnya teman-teman Pro 2. Karena basically dia juga tuh adalah mantan kekasihnya Homelander dan dia tahu Homelander punya karakter atau watak itu kayak bagaimana. Jadi sudah muak sebenarnya dengan The Seven sebenarnya, asik gitu. Oke, terus yang keempat ini ada A-Train. A-Train ini dia tuh superhero tercepat di muka bumi teman-teman Pro 2. Dia bisa lari dengan cepat gitu. Kalau misalnya kita lihat di Marvel itu biasanya siapa ya yang biasa suka lari-lari cepat itu? Ya intinya yang bisa lari-lari cepat gitulah teman-teman Pro 2 itu ada namanya A-Train ya teman-teman Pro 2. Terus juga kayaknya ada satu lagi deh. Yang satu lagi nya siapa ya? Oh, satunya ini lagi mau direkrut ceritanya cenah ya. Yang satu ini lagi mau direkrut dan ini juga menjadi tokoh utama di serial The Boys yaitu Annie. Annie atau dia punya nama superhero tuh Starlight, teman-teman Pro 2. Nah, Starlight ini pahlawan super yang memiliki kekuatan memancarkan cahaya yang mampu menghancurkan benda-benda tertentu, teman-teman Pro 2, dan dia anggota paling baru dari The Seven. Nah, ketika Annie ini masuk sebagai Starlight di The Seven, maka komplit lah The Seven itu menjadi 7 anggota gitu teman-teman Pro 2 dengan hadirnya Annie gitu. Namun ceritanya ini waduh, saya tidak mau terlalu banyak spoiler, saya mau kamu nonton nanti sendiri sih. Karena ini film tuh emang aduh keren sih, keren abis sih. Saya nonton tuh sampai setiap kali saya nonton tuh saya pengen episode baru tuh cepat tayang kak gitu. Karena episodenya tuh biasanya tayang tuh beberapa minggu kemudian baru tayang gitu. Hampir 1 minggu atau 2 minggu baru bisa tayang gitu. Bisa tunggu tuh sama macam aduh cepat sudah kak. Jadi kalau punya season 1 tuh ada 8 episode sampai season 1 sampai season 5 tuh kalau tidak salah semuanya tuh 8 episode lah. Kemarin terakhir itu tanggal 20 Mei 2026 itu dia punya serial terakhir sama episode terakhir The Boys season 5 gitu teman-teman Pro 2, ditandai dengan matinya karakter salah satu karakter utama lah Ronald bilangnya. Aduh tadi saya udah sempat spill kan ini. Takutnya udah ke spill lagi nanti kamu tidak tertarik untuk nonton lagi. Intinya ini film ini seru tentang perjuangan orang-orang yang ingin memberontak gitu, bukan memberontak sih jatuhnya. Mereka ingin mengungkapkan ke publik bahwa itu superhero yang kamu ada lihat itu don't tidak sebaik apa yang kamu pikirkan. Dan kita akan berusaha mati-matian untuk mengungkap mereka punya sisi bobroknya mereka gitu. Ya kayak gitulah teman-teman Pro 2. Intinya kayak gitulah. Oke, itu aja tadi teman-teman Pro 2 ya, dua informasi untuk kamu teman-teman Pro 2. Serial The Dragon apa tadi? Sorry. Saya jadi kedistraksi nih teman-teman Pro 2. Serial kira-kira tiba-tiba bisa lupa. Serial House of the Dragon season 3. Nah, itu nanti bakal tayang tuh ya kan gengsnya 21 Juni. 21 kah? Ya 21 Juni nanti teman-teman Pro 2 dan juga kita baru bahas tentang The Boys. Itu ini keren sih. Yang The Boys ini. Aduh, saya mau cerita guys, testo. Sebenarnya saya menceritakan film ini banyak lagi. Kalau saya bicara tentang film itu nanti tidak akan habis-habis. Kayaknya nanti Pro 2 harus bikin satu segmen untuk bahas film ya. Itu akan paling semangat sampai. Setuju? Setuju atau tidak? Kalau ada
segmen untuk bahas film, aduh, itu mungkin 1 jam itu akan cukup lah, cukup lah. Bahkan mungkin kayaknya kurang nanti. Oke, itu aja dulu teman-teman Pro 22, informasi update dari dunia hiburan untuk kamu. And kita lanjut lagi dengar musik ya teman-teman Pro 2. Next ada Mario G. Cloud dengan Pulanglah. Masih bareng Ronald menemani kalian semua, masih stay di sore ceria mengudara di gelombang frekuensi kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, Dio.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional, Alvino Antonio, mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah. Di Jawa Timur, harga telur peternak berada di kisaran 21 ribuan per kilogramnya. Sementara itu, harga telur di Jawa Barat mencapai Rp22.500 per kilogram dan angka tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan harga di tingkat konsumen. Menurut Alvino, turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan telur di pasar dan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan membuat harga terus tertekan. Ia menilai program makan bergizi

0: dan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan margin keuntungan mereka. Alvino berharap pemerintah memperluas penyerapan telur dari peternak lokal, dan ia juga mendorong bantuan sosial berbasis telur dan ayam kembali digalangkan. Saat ini pemerintah telah membantu melalui program subsidi jagung, di mana langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya produksi meski belum menyelesaikan persoalan harga. Alvino juga menilai regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup baik, di mana tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aturan berjalan secara konsisten di lapangan.
1: Info
0: Pro 2. Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Kepulauan Sangihe. Gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa 9 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, di mana menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 6,27 lintan utara dan 124,61 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami dan diketahui pusat gempa permukaan 311 km barat laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan, dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, oleh karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analis. Hingga kini pula juga, teman-teman Pro 2, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Saleh Partaonan Daulay meminta LPPR RI menyajikan laporan penggunaan anggaran secara lebih rinci. Menurutnya, penjelasan yang detail diperlukan agar DPR dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran lembaga penyiaran publik tersebut. Saleh menyoroti struktur anggaran RRI yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja operasional. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan anggaran pada masing-masing komponen tersebut. Saleh mempertanyakan distribusi anggaran belanja pegawai yang mencapai 610 miliar rupiah. Menurutnya RRI perlu menjelaskan secara rinci komponen yang masuk dalam pos tersebut, termasuk apabila terdapat kegiatan kepegawaian seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ia menilai rincian tersebut penting agar DPR dapat memahami kepenggunaan anggaran secara utuh. Dengan demikian pula pembahasan anggaran dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih lengkap. Sebelumnya Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, mengatakan pagu anggaran RRI tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi APBN. Meski demikian, RRI tetap mengoptimalkan program prioritas melalui penguatan efektivitas penggunaan setiap anggaran tersedia. Dan juga menurutnya, teman-teman Pro 2, pagu anggaran periode 2022 hingga 2025 relatif stabil dengan tren peningkatan bertahap, di mana kenaikan tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi digital dan juga penguatan layanan siaran publik kepada masyarakat. Ia menyebut pagu anggaran RRI tahun 2026 ditetapkan sebesar 997,71 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan bagian kebijakan efisiensi anggaran negara sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jatuh Hati dari Raisa. Wah, menemani kita ya. Cuaca juga pas banget nih teman-teman Pro. Kenapa ya macam setiap malam tuh Ronald kalau misalnya menemani kalian semua di jaga malam tuh hujan gitu. Biasanya cakung, cuaca mendukung gitu. Ya, selamat malam Om Yuli. Oke, kita punya tema kayaknya di jaga malam ini. Kita kayak bicarakan tentang ego nih teman-teman Pro 2. Waduh, siapa sih yang masih terjebak dalam ego pasangan gitu? Aduh, susah ya kalau misalnya kita ngomongin soal ego nih teman-teman Pro 2. Karena ego tuh apa ya, kayak sifat dasarnya manusia gak sih? Ya kan? Kayak setiap manusia tuh pasti punya ego mereka gitu teman-teman Pro 2. Yang terkadang-kadang-kadang ego itu meruntuhkan sebuah hubungan yang ya kalau kita lihat sih kayaknya tidak terlalu berefek apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa menurunkan ego, tapi kalau sama-sama mempertahankan ego itulah masalahnya. Masalahnya bisa timbulnya di situ gitu. Karena sama-sama mempertahankan ego yang alhasil ya dua-duanya runtuh gitu akhirnya. Dan sama-sama tidak bisa bertahan gitu teman-teman Pro 2. Yang itu sangat disayangkan sih sebenarnya tentang ego ini. Makanya Ronald mau putar dulu lagu dari Leodra yaitu Ego ya untuk kamu.

Oke, Tuhan tolonglah diriku, ku tak ingin pisah dengannya. Wah, Lyodra dengan Ego nih, teman-teman Pro 2. Ya, basically dijaga malam, jangan galau malam-malam. So, pastinya Ronald pasti akan kasih kalian tuh tips supaya bagaimana sih cara kita menjaga hubungan itu biar tetap langgeng. Dan ada kalanya juga sebenarnya hubungan itu harus kita lepaskan nih, teman-teman Pro 2. Yaps, ego dalam kita punya hubungan itu adalah sikap untuk mementingkan diri sendiri, kebutuhan pribadi, dan keinginan untuk selalu menang atau benar tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan kita nih, teman-teman Pro 2. Ya, dan juga kita sering tuh memanifestasi sebagai keras kepala, sulit minta maaf, suka menyalahkan, ya, kontrol berlebihan, dan juga kurangnya empati nih, teman-teman Pro 2. Karena biasanya apabila kita biarkan, ego itu dapat merusak keharmonisan dan keberlangsungan sebuah hubungan, teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ego dalam konteks hubungan itu, guys, biasanya dia merujuk pada fokus berlebihan terhadap diri sendiri dan juga kebutuhan pribadi. Ya kan, gengs, ya. Ciri-ciri orang ego tuh biasanya kayak gimana, Ronald, dalam hubungan? Oke, biasanya ciri-ciri ego tinggi dalam hubungan ada beberapa tanda sih, teman-teman Pro 2. Yang pertama adalah sulit menerima kritik atau masukan dari pasangan, ya. Bahkan jika kritik itu sebenarnya membangun nih. Let's say satu kritikan yang mungkin dilontarkan biasanya tuh dari perempuan ke cowok tuh bilang kayak, "Sayang, kamu jangan merokok, jangan kamu begadang." Atau apalagi ya, sayang jangan kamu boros misalnya gitu. Boros biasanya laki-laki ke perempuan, biasanya boros skincare ya. Ya kan, jadi kayak dibilangin hal yang baik sebenarnya, jangan terlalu boros ini ya gitu, tapi tidak terima gitu. Terus juga biasanya orang-orang yang dengan ego tinggi, mereka tuh selalu ingin mengontrol setiap aspek hubungan dan juga keputusan yang diambil. Mereka mengabaikan kebutuhan, keinginan, atau perasaan pasangan, seringkali dengan alasan yang egois juga gitu, teman-teman Pro 2. Ya. Dan juga orang-orang yang egois dalam hubungan tuh biasanya mereka merasa diri mereka tuh lebih baik, lebih pintar, atau lebih benar dibandingkan pasangan mereka nih, teman-teman Pro 2. Nah, mereka tuh juga biasa keras kepala gitu. Keras kepala dan juga sulit banget berkompromi. Ya, bersikap keras pada pandangan atau keinginan mereka sendiri. Bisa kita lihat juga bahwa mereka ini adalah orang-orang yang biasanya sulit banget nih minta maaf gitu. Bahkan ketika mereka jelas banget melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan pasangan mereka nih, teman-teman Pro 2. Nah, seringkali mereka juga menyalahkan pasangan atas masalah atau konflik yang timbul gitu, teman-teman. Ya, dan juga biasanya orang-orang dengan ego tinggi itu mereka tuh kurang empati, ya. Mereka sulit memahami atau merasakan apa yang pasangan mereka itu rasakan, teman-teman Pro 2. Dampak negatif sih pada ego pada hubungan asmara biasanya tuh menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, ya. Di mana satu pihak itu merasa dominan dan pihak lain itu merasa tertekan gitu, guys. Ego yang tinggi juga dalam hubungan bisa menimbulkan stres dan juga kecemasan yang konstan bagi kedua belah pihak. Orang dengan ego tinggi dalam hubungan itu bisa memicu konflik dan juga pertengkaran yang terus-menerus tanpa penyelesaian yang konstruktif. Mereka bisa mengancam keberlangsungan hubungan, seringkali berakhir dengan perpisahan juga gitu ya. Tidak jarang, bahkan banyak terjadi hubungan itu berakhir gara-gara punya ego yang tinggi gitu pasangannya. Baik itu satu pihak maupun dua-duanya sama-sama mempunyai ego yang tinggi, atau kita bisa bilang keras kepala lah dua-dua gitu, teman-teman Pro 2. Dalam hubungan itu, ketika ego itu sudah tinggi ya, teman-teman Pro 2, itu bisa mengubah hubungan itu menjadi tidak sehat atau toksik gitu. Dimana salah satu pihak itu merasa tidak dihargai atau terabaikan. Orang dengan ego tinggi itu biasanya menghambat komunikasi yang jujur dan juga terbuka, karena rasa takut akan penilaian atau juga penolakan. Tolonglah diriku. Tapi mungkin ada yang berpikir seperti ini, Ronald, biasanya tuh kalau saya punya pacar itu ada, biasanya dia bilang begini, saya begini karena saya sayang gitu, saya begini karena saya cinta dan lain sebagainya gitu kan, gengs. Misalnya dia tidak mau kok nongkrong sama aku punya teman-teman, misalnya jangan kok nongkrong sama teman-teman terus kak, ada saya baru, kenapa kok terajak saya jalan gitu dan lain sebagainya kan.
kok cinta sama Saka tidak? Kenapa kok tidak mau duduk dengan saya, menghabiskan waktu sama-sama saya gitu. Kita bahas nih, ego versus cinta sejati. Ego dan cinta sejati itu mereka memiliki tujuan dan cara yang cara kerja yang fundamental ya, fundamental berbeda gitu. Memahami perbedaan ini penting banget nih sebenarnya teman-teman Prodo untuk mengidentifikasi arah hubungan kalian. Sebenarnya tinggi ego apa itu pure cinta sejati? Nah, ego itu bertujuan untuk mengendalikan, memiliki, dan juga memaksakan keinginan diri sendiri ya kan gengsnya. Cinta sejati itu udah lebih berorientasi pada kompromi, saling memberi, dan juga memahami pasangan ya. Egois juga itu bisa mencerminkan ya, mencerminkan pendapatan keuntungan pribadi misalnya. Pendapatan bukan berarti uang ya, maksudnya dia mendapatkan keuntungan pribadi gitu, orang yang dengan ego tinggi ini. Sementara cinta sejati itu bakal mencari kebahagiaan bersama sebenarnya teman-teman Pro 2. Ego versus cinta sejati dalam hubungan, kalau ego itu membangun tembok pertahanan ya. Tembok pertahanan makanya biasa, tapi tembok egonya tuh tinggi banget gitu. Biasanya kan kita dengar bahasa kayak gitu ya kan gengs ya. Ego itu membangun tembok pertahanan, sedangkan cinta sejati itu meruntuhkan tembok tersebut untuk bisa mencapai koneksi yang mendalam. Makanya nah, biasanya kalau orang misalnya pasangan ini lagi baku marah nih. Misalnya yang salah ini si cewek. Si cewek ini salah gitu. Tapi dia enggak minta maaf ya. Hal yang lumrah ya. Biasa memang ditahu kok cewek kalau marah tuh biasanya deh cewek kalau buat kesalahan biasanya dia yang ngambek. Dia yang bikin salah, dia yang ngambek. Ya tapi tidak semua ya. Ada juga yang langsung minta maaf gitu. Ada juga yang mau dimanja-manja dulu gitu. Ada juga yang mau dimanja-manja dulu baru dia minta maaf gitu. Jadi biasanya ketika ada masalah dalam hubungan, dua-duanya marahan nih misalnya, dua-duanya marahan. Ya satu orang harus meruntuhkan tembok egonya dan membuka koneksi gitu, membuka komunikasi. Ronald pernah berada di posisi di mana Ronald pernah pacaran dengan Taurus. Asik. Kamu tahu toh? Zodiak Taurus itu kan kepala apa? Kepala kambing kah? Kalau tidak salah dong punya itu. Dompu lambang zodiak, kepala kambing. Banteng. Bukan, banteng itu Aries. Ya toh. Intinya mereka simbolnya kan panduk ya. Jadi memang keras kepalanya tuh di luar nalar gitu. Sedangkan Ronald ini juga bukan ego yang Ronald punya, tapi Ronald tuh punya prinsip. Kalau bukan saya yang salah, saya tidak mau minta maaf. Itu saya punya prinsip. Dan itu bukan ego menurut saya. Menurut kamu bagaimana? Itu ego kah atau itu prinsip? Kalau saya punya prinsip, ketika saya salah, saya pasti akan minta maaf. Ya, tapi kalau bukan saya yang salah, ya saya tidak akan minta maaf. Ya, mau saya cinta ku atau saya sayang ku, tapi kalau misalnya ku yang buat salah, ya ku harus minta maaf gitu. Dan di posisi pada saat itu ya, saya tidak mau bujuk-bujuk. Karena ya, ku yang salah baru, masa saya yang harus bujuk-bujuk ku lagi tuh, hubungan macam apa ini? Itulah yang biasa orang bilang kan, mencintai pakai hati tapi logika juga tetap jalan. Harus kayak gitu ya. Biar nanti kalau sakit hati, putus cinta, otak masih tetap jalan juga gitu. Ya jadi Ronald diami dia terus sampai dia yang kasih runtuh dia punya tembok ego sendiri. Karena saya diam, saya menjauh, saya hilang, dan akhirnya dia runtuhkan dia punya tembok ego. Meskipun awalnya dia marah-marah saya duluan. Kenapa kau tahu saya ada marah? Baru kau tidak bujuk-bujuk saya. Saya bilang, lah kan kau yang salah. Buat apa saya yang harus minta maaf? Itu saya punya prinsip. Itu bukan saya punya ego ya. Kalau misalnya saya punya ego, saya yang buat salah tapi saya yang tidak minta maaf, nah itu tandanya saya punya ego. Tapi kalau saya punya prinsip, kau salah ya kau harus minta maaf. Jangan saya lagi yang bujuk-bujuk lagi. Tunggu bujuk-bujuk lagi untuk apa? Kan dewasa lah gitu. Itulah hubungan yang dewasa tuh kayak gitu teman-teman Pro 2. Meskipun kamu cinta dia, kamu sayang dia, tapi kalau dia ada buat salah, kamu tegur. Lebih mungkin bicara baik-baik gitu. Kalau misalnya dia ada buat salah tuh, biar hubungan kalian ke depannya tuh tidak ada kayak macam anak-anak kecil. Tahu anak-anak kecil biasanya kalau marah kan harus dibujuk-bujuk pakai gula-gula kah?
harus dibujuk-bujuk bilang, ya sudah jangan marah, nanti saja ke sini, nanti saja ke situ. Hai, itu hubungan kayak anak-anak. Ya, hubungan yang dewasa itu sama-sama bisa mengerti satu sama lain, bisa meruntuhkan tembok egonya. Ya, bisa minta maaf. Emang sih biasa tuh paling susah ya. Ini Ronald kasih tahu kalian ini. Tiga hal yang paling susah dilakukan manusia. Yang pertama adalah bilang terima kasih, minta tolong, dan juga maaf. Tiga hal ini tuh paling susah untuk manusia. Meskipun sebenarnya hal itu paling gampang. Paling gampang tapi paling susah dilakukan. Ya kan? Ha juga pakai headset yang tepat, kuai kah coklat, karena ini petir dari luar jadi. Jadi saya juga sambil buka-buka saya punya earphone ini. Kayaknya kalau bicara bikin saya kedengaran ya. Oke. Saya tidak pakai earphone ini. Oke. Dan biasanya perbedaan ego versus cinta sejatinya seseorang, ego itu disertai biasanya dengan syarat dan juga harapan. Ya, mereka kasih syarat tapi juga dengan harapan.

Okay, mungkin ini kita tidak akan kedengaran, tapi kedengarannya di RRI streaming ya, teman-teman Pro 2. Karena pemancarnya kita lagi di shutdown karena lagi ada petir ya. Jadi kita lagi shutdown sementara nih teman-teman Pro 2. And ya kayaknya no break dulu nih teman-teman Pro 2. Kita putar-putar lagu aja dulu ya gengs ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Yo yo yo, temu berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Temu berdua bareng sama gue Elandi Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, temu berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: I'm a big fan of olahraga di treadmill. Pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Ini enggak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga.
0: Aku
1: di Gigi Art of Dance.
0: Wow.

0: Oh. Kelas-kelas kan, terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, ya udah sibuknya lomba dance akhirnya.
1: Lomba dance akhirnya, wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
0: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
1: Wow.
0: Waktu aku di Singapura tahun lalu.
1: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio nggak sih? Lebih ke kardio nggak sih?
0: Kardio banget.
1: Lebih ke kardio nggak sih?
0: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
1: Betul.
0: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
1: Wah, itu draining nggak buat kayak gitu?
0: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
1: Iya.
0: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
1: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
0: Betul.
1: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
0: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
1: Apa
0: gitu.
1: Dulu inget mainannya?
0: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
1: Oh, iya.
0: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
1: Iya.
0: Love and Berry gitu.
1: Okay.
0: Aku dulu koleksi banyak sih.
1: Banyak banget.
0: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
1: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
0: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak oh, kayaknya seru deh, let's just try it.
1: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
0: iya, belum tahu jago atau enggak.
1: Iya.
0: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
1: Iya, awalnya dari coba dulu.
0: Iya, coba, terus ternyata suka banget.
1: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Nah itu. Oke, teman-teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
0: Yes.
1: Tapi satu lagu dulu teman-teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
2: Yes.
1: Yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
2: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
1: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
2: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
1: Oh gitu.
2: She was trying to find like a rapper.
1: Okay.
2: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
1: Okay.
2: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
1: okay.
2: There is this girl, Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy like, okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
1: okay.
2: Jadi emang ada part yang dikosongin,
1: So
2: I was a little bit pressured, jadi agak kayak,
1: of course.
2: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
1: Yay. Halo, Om Sumantri.
2: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
1: Oh yeah?
2: Kayak langsung suka.
1: Okay.
2: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
1: Ini gak tahu bener apa enggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
2: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
1: Oh.
2: Try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
1: Bagus
2: thank
1: sih.
2: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak?
1: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
2: Betul.
1: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
2: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
1: Bener.
2: Gitu kan, lebih kayak girl power.
1: Yeah.
2: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
1: Okay.
2: It's his loss gitu. Terus
1: okay.
2: Aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
1: Oh, langsung semua dicurahkan.
2: Iya.
1: Wow, luar biasa.
2: Siapa tapi yang relay?
1: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan nih, kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
2: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
1: Okay.
2: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
1: Nah,
2: you are better than being with him gitu.
1: Mm-hmm.
2: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
1: Better
2: off alone.
1: Betul.
2: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
1: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
2: Cut off.
1: Please. Cabut aja ya, mendingan
2: aja.
1: Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
2: Iya.
1: Walaupun
2: sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
1: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
2: Betul.
1: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
2: Klip that.
1: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
2: Iya benar.
1: Antara kamu sama Kak Cindy, kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
2: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
1: Iya benar.
2: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
1: Iya, oke.
2: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
1: juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
2: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih.
1: Bisa-bisa aja
2: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
1: ternyata ya.
2: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
1: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
2: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Wah gila.
2: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
2: Jujur iya.
1: Maksudnya
2: sih,
1: dia dari awal belum kenal kamu kan.
2: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
2: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
2: Maybe ya.
1: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
2: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyrics sih, songwriting gitu, gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
1: Selama
2: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
2: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya?
2: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
1: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
2: Beda, iya.
1: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
2: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya, di Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang.
0: Terus
1: juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan. Terus begitu, today it's unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Begitu tadi buru-buru gitu dari luar. Sempet lupa jam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempet ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
3: Iya, yeah, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum. Pertama mikir rap siapa ya, and then Zoom yang bilang don't use a male rapper,
0: okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Zoom kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
3: Iya, benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
3: Yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga iya, sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak gemas sih. Nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
3: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke.
1: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
3: Iya,
1: benar. Sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kasih Indi dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh. Iya, iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar, benar.
2: Jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya, benar.
2: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya, iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah, hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy. Yep. It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke.
3: Okay. End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes, yes.
1: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut kasih ini banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
3: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau sih, memang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak.
0: Itu tuh
3: ada request, emang ada request.
0: Oh, emang ada request.
3: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
3: Kak Adis.
2: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok. Nice.
0: Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. Mm. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
3: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol apa adanya gitu.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you and then that's it, langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive. Gitu. Yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh maksudnya.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu kesini kembali lagi.
2: Iya,
0: dia
2: saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
3: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Jadi aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
3: Biar lebih confident dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik.
3: Lebih baik daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
3: Itu penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget
3: banyak
0: gak sih?
3: Banyak banget.
0: Iya gak
3: bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi tunggu aja
3: gak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
0: jangan sampai.
3: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
2: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
3: Skateboard
0: juga.
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: so aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Mulai voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy, untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: Julai.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Belum juga.
0: Okay. Soon ya?
1: Soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should I Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Okay, teman pro 2 gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should I Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandar pamit. Dan juga
1: Agatha Baby.
0: Okay, bye-bye teman pro 2. And this is Should I Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, telah kita ikuti siaran berjaringan musik live chat yang udah dirilai dari Prodo FM Jakarta. Dan kini kamu mendengarkan lagi siaran kami Prodo FM Nabire bareng Ronald menemani kalian semuanya. Ya, di cerita penutup hari Prodo FM Nabire. Kan kita stay di cerita penutup hari Prodo FM Nabire sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, informasi aja untuk kalian semua nih teman-teman Prodo 2, bahwa di Pro 1 di malam hari ini juga ada siaran langsung ya. Siaran langsung pertandingan sepak bola nih teman-teman Prodo 2, FIFA Match 2000.

Oke, yang lagi pada mau nih di malam hari ini hujan-hujan gini kalian ngapain nih teman-teman Pro 2 ya, lagi bengang-bengang ya. Enggak ya, pasti mungkin lagi persiapan mungkin untuk besok kerja, lagi mempersiapkan pekerjaannya untuk besok, atau mungkin yang besok masih ini Ronald punya teman ini kan dia UTS apa UAS ya. Dia UTS, masih UTS nih. Temannya Ronald di USWIM. Mereka masih dia masih UTS ya. Untuk teman-teman Pro 2 juga yang lagi pada monit di malam hari ini, mungkin besok mau UTS, atau mungkin ada yang udah mulai UAS, atau mungkin ada udah naik kelas nih teman-teman yang masih sekolah ya. Ujian-ujiannya kalian gimana teman-teman Pro 2, amankah gitu? Ya, yang lagi pada monit mungkin sambil belajar ya teman-teman kita yang mungkin aja masih UTS, semangat belajarnya ya. Ronald menemani kalian dengan lagu-lagu yang sekiranya juga bisa menghibur kalian di malam hari ini, mungkin sambil belajar, ada yang mungkin lagi pada monit sambil mau masak makan malam gitu, asik. Ini udah jam 10, makan malam apa ini? Gak boleh ya makan di jam-jam segini, biasanya nanti bikin kita punya perut nanti melar. Oke, Rizky Febian dengan Penantian menemani kita semua teman-teman Pro 2 yang kita masih stay. Rono menemani kalian masih stay di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: tuh, itu loh yang nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, di cerita penutup hari di malam hari ini ya, kita ada berada di penghujung segmen. Yang masih pada stay tune di malam hari ini, apa kabar kalian teman-teman Pro 2? Semoga kabarnya baik. Ya, mental fisiknya baik semua nih teman-teman Pro 2. Sebelum beristirahat di malam hari, mungkin tadi ada yang sudah mungkin ngantuk kali ya. Ngantuk karena tadi hujan. Nah, tadi kan hujan nih teman-teman Pro 2. Hujan pasti bikin kita ngantuk gitu. Ronald juga basically sama. Tadi juga tuh hujan itu juga Ronald kayak butuh selimut sekali. Aduh, butuh selimut sekali, betulan. Butuh selimut. Terus apa namanya? Pas sudah hujannya udah berhenti, mata terang gitu. Ya mungkin ada sebagian teman-teman Pro 2 juga di antara kalian semua yang mungkin punya yang namanya insomnia atau gangguan tidur. Nah, insomnia itu biasanya sering terjadi karena ada beberapa hal sih yang biasanya mengganggu gitu. Ya, biasanya orang dengan insomnia itu mereka punya jadwal konsistensi tidurnya tuh emang suka berbeda-beda gitu guys. Jadi makanya mereka tidurnya gak tepat waktu gitu teman-teman Pro 2. Karena orang yang dengan insomnia itu ya bisa dikatakan sih ada yang insomnia ringan dengan ada yang insomnia berat ya kan gengs ya. Insomnia berat itu bisa bahkan 1 atau 2 hari tidak tidur gitu baru nanti tidur lagi. Nah ini sebenarnya bahaya ya gengs ya untuk kita punya kesehatan nih. Karena kalau kita begadang berarti tubuh kita tuh tidak ada waktu untuk dia recovery atau dia memulihkan sel-sel tubuh yang rusak ya kan gengs ya. Jadi sebelum tidur mungkin kalian bisa detox layar terlebih dahulu. Detox layar bagaimana Ronald? Detox layar itu digital detox gitu. Kalian jauhkan HP, komputer, TV setidaknya 1 jam sebelum kalian tidur lah. Jangan kalian natap itu barang ya. Karena cahaya biru atau blue light itu bisa menekan produksi hormon melatonin yang memicu rasa kantuk atau rasa mengantuk kalian. Nah, jadi makanya teman-teman Pro 2 kalian bisa atur jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk di akhir pekan agar ritme sirkadian tubuh kalian itu terbentuk teman-teman Pro 2. Dan juga tidak lupa mandi air hangat kalau misalnya kalian susah tidur. Mandi air hangat 30-60 menit sebelum tidur itu dapat membantu menurunkan suhu inti tubuh yang memberikan sinyal pada otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Jadi biasanya kalau Ronald juga pulang kerja kayak dinas malam kayak gini ya kan, pasti kalau Ronald pulang dinas itu Ronald pasti akan mandi air hangat guys, karena membantu Ronald relaksasi tidur. Biasanya tuh Ronald punya jam tidur tuh di jam 10 atau tidak di jam 11. Tapi kalau misalnya Ronald udah lewati itu jam 10 atau jam 11, pasti sudah tidak bisa tidur lagi coklat. Jadi ya begitulah, sudah tidak bisa tidur jadi harus mandi. Jasa mandi, habis mandi, nah itu baru habis rasa ngantuk guys. Terus juga kalian bisa menciptakan suasana kamar yang aman ya, yang nyaman. Atur suhu kamar kalian, misalnya kalian aturnya suhu kamar kalian tuh sejuk gitu. Kita pasti akan bisa tidur kalau sejuk, udaranya sejuk, kita tutup badan yang selimut, wih itu surga sekali. Dan juga kalau misalnya semuanya belum berhasil, kalian bisa coba teknik relaksasi di atas kasur. Kalian bisa bernapas 478. 478 bagaimana? Tarik napas melalui hidung 4 detik, tahan napas selama 7 detik, dan juga buang napas perlahan melalui mulut selama 8 detik. Ulangi selama 4 kali, guys. Ya, itu bisa bikin kalian relax nih, teman-teman Pro 2. Nah, kalian juga bisa melakukan relaksasi otot progresif. Ya, dengan mengencangkan dan lemaskan otot-otot tubuh secara berurutan.

Nah, jadi kalian juga bisa kalau misalnya kalian susah tidur nih, kalian bisa relaksasi otot. Kalau Om Yuli tuh dia tidur cepat. Dia taruh kepala sedikit tuh langsung sudah hidung bunyi. Ya, Om Yuli baru bangun. Halo Om Yuli, selamat pagi. Oke, nah jadi untuk kalian semua yang susah tidur, kalian mungkin bisa meditasi atau mungkin membaca. Nah, membaca itu bisa bikin kita punya membaca itu bisa bikin kita punya otak itu kayak ada ritmenya tersendiri gitu, ada gelombang yang masuk di kita punya otak gitu guys, yang bikin otak kita tuh akan pelan-pelan kayak dipijat gitu. Kita punya otak itu kayak dipijat-pijat sampai kita tidur gitu, teman-teman Pro 2, ya kan? Jadi itu yang pengen Ronald sampaikan ke kamu, teman-teman Pro 2. Jadi ketika kalian susah tidur, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Teknik pernapasan, atur suhu kamar dengan baik, rutinitas sebelum tidur juga, mandi air hangat bisa. Terus batasi stimulan kalian ya, jangan minum kopi atau teh atau alkohol bahkan di jam-jam itu, 6 jam sebelum kalian tidur gitu. Kalau misalnya rokok juga itu termasuk loh, termasuk yang bikin susah tidur itu juga rokok gitu. Di jam 6 jam sebelum kalian tidur. Ronald masih ingat waktu Ronald masih aktif merokok juga, teman-teman Pro 2. Jam 2 malam saya tidak bisa tidur toh. Jadi jam 2 malam tuh tidak bisa tidur. Jadi cari kesibukan ke apakah ini? Apakah begitu? Jadi jam 2 malam ini kan banyak kan nih, jam 2 malam saya bakar rokok. Saya tarik dengan tujuan supaya saya pusing-pusing baru tidur. Itu cara yang bodoh sebenarnya. Jam 2 malam coy. Jadi jam 2 malam terus itu juga bakar rokok supaya kayak macam saya relax. Saya kepala pusing kak, tenang kak, ini baru tidur. Tapi ternyata tidak kak, coklat jantung berdebar-debar dan alhasil tidak tidur dari malam pagi. Itu pengalaman untuk kalian semua yang jangan juga ditiru, teman-teman Pro 2. Hindari, kalau misalnya kalian sudah rasa kalian punya ritme tidur itu sudah terganggu, jangan merokok, jangan alkohol, jangan konsumsi teh atau kopi 6 jam sebelum kalian punya waktu tidur. Ya Ronald juga dulu kapok, Ronald minum pure matcha di jam 6 atau jam 7 pada saat itu. Ronald pulang dinas siang kak, kalau tidak salah pulang dinas siang langsung Ronald mulai olahraga. Ronald minum pure matcha di jam 7 malam. Alhasilnya tidak bisa tidur sampai di jam 3 atau jam 4 subuh tuh baru bisa tidur. Karena matcha itu kan dia menstimulasi tubuh ya, menstimulasi kita punya otak gitu untuk tetap sadar gitu. Dan kafein itu sebenarnya kita bisa hindari ya sebelum beristirahat, karena kafein itu bisa mengganggu kita tidur ya, teman-teman Pro 2. Juga aktivitas siang sebenarnya membantu loh, aktivitas siang sebenarnya. Jadi kalau

Ini di malam hari ini tetap Moni Pro 2 FM Nabire. Nanti kita bakal closing di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, tepat jam 12 malam. Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siar Selasa 9 Juni 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa, semoga Tuhan memberkati kita semua. Akhir kata sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: we go.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu. Pagi ini Lesdi akan menemani teman-teman Pro 2 dengan sepada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Nah, seperti biasa, berbagai musik-musik hiburan dan juga bakal Lesdi update informasi-informasi ringan buat teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik. Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro2 semuanya. Lesdi masih menemani kamu dengan sepeda pagi ini. Nah teman-teman Pro2, kalau kita memilih matcha dan kopi, kira-kira mana sih yang lebih sehat? Nah, matcha dan kopi merupakan minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Namun banyak orang mulai mempertimbangkan pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup mereka. Lantas mana lebih sehat, matcha atau kopi? Nah, kedua minuman ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga bersantai. Matcha semakin banyak diminati karena memiliki cita rasa yang sangat unik dan beragam manfaat kesehatan ya teman-teman Pro2. Dan di sisi lain, kopi tetap menjadi salah satu minuman favorit yang dikonsumsi jutaan orang setiap hari untuk meningkatkan energi dan fokus. Meski begitu, kandungan nutrisi, cara kerja, hingga efek yang diberikan kepada tubuh memiliki sejumlah perbedaan yang menarik untuk diketahui. Mana sih yang lebih sehat, matcha atau kopi? Nah, teman-teman Pro2, kita perbandingkan dulu matcha dan kopi untuk mengetahui mana yang lebih sehat. Yang pertama, kandungan kalori. Jika dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun kopi termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer, atau sirup rasa. Secangkir kopi seduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori, teman-teman Pro2. Nah, yang kedua, kafein. Perbedaan yang cukup mencolok terletak pada kandungan kafein. Secangkir kopi berukuran 240 ml rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara itu, satu porsi matcha standar mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein, tergantung ya kualitas bubuk teh, jumlah yang digunakan, serta metode penyajiannya. Meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung berbeda. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafein diserap tubuh dalam waktu singkat. Sebaliknya, matcha memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-theanin, yaitu asam amino ya, yang memang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus. Dari sisi manfaat kesehatan, keduanya memiliki banyak kesamaan. Baik kopi maupun matcha mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Nah, teman-teman Pro2, yang ketiga, manfaat. Salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan keduanya adalah membantu proses penurunan berat badan. Kandungan kafein dalam kopi dan matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi risiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Namun, pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan kaweol dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang. Manfaat lain yang dimiliki keduanya adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan suasana hati. Jadi, kafein dapat meningkatkan kewaspadaan, daya ingat, serta konsentrasi. Pada matcha, efek ini didukung L-theanin yang membantu mengurangi stres tanpa menyebabkan rasa ngantuk. Lantas, mana lebih sehat, matcha atau kopi? Jika kamu menginginkan minuman yang lebih memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek menenangkan, matcha bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi tetap menjadi alternatif yang sangat baik. Jadi, teman-teman Pro2, keduanya sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang menarik selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tanpa tambahan gula berlebihan. Pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh, toleransi kafein, serta gaya hidup kamu pastinya.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

beberapa tanda yang orang cerdas. Jadi kecerdasan itu biasanya diukur dengan apa ya, tes khusus gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi yang pertama, tanda orang cerdas itu punya empati tinggi. Nah, empati itu termasuk komponen kunci dari kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk memahami emosi dan mengekspresikan dengan cara yang sehat dan produktif. Orang yang empati tinggi biasanya mampu merasakan emosi atau perasaan lain. Bahkan mereka yang berempati tinggi juga pandai mengambil yang namanya inisiatif, punya kemampuan komunikasi yang jelas, dan juga senang membantu orang untuk mencapai tujuan, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua, menghargai kesendirian. Jika kamu membutuhkan waktu untuk bersantai dan memulihkan diri sendiri, maka bisa jadi kamu telah mengenai karakteristik diri sendiri. Menemukan kepuasan untuk diri sendiri salah satu tanda bahwa kamu itu cerdas. Nah, yang berikut, punya kesadaran diri yang tinggi bisa jadi tanda kamu cerdas. Jadi, mengetahui apa yang kamu inginkan itu adalah salah satu bagian dari kesadaran diri. Nah, jika kamu merasa nyaman mengekspresikan diri, pastinya mampu menghormati batasan diri sendiri dan membuat keputusan yang selaras dengan nilai atau kode etik, maka berarti kamu seorang yang cerdas. Selanjutnya, rasa ingin tahu tinggi. Jadi, orang dengan rasa ingin tahu tinggi itu senang membaca seni dan menjelajahi bahasa juga budaya lain. Nah, mereka ini juga sering mengajukan pertanyaan bijaksana yang mengarah pada inti permasalahan. Sering juga mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggali informasi di internet untuk mengeksplorasi minat baru. Nah, selanjutnya punya memori tubuh yang baik, teman-teman Pro 2. Jadi kecerdasan juga bisa dilihat dari fisik. Kecerdasan kinestetik tubuh yang tinggi dapat menghasilkan ketangkasan dan koordinasi yang lebih baik. Mereka juga bisa mengingat pola-pola gerakan dan dapat menirunya tanpa banyak usaha. Nah, hal ini membuat seseorang mahir dalam berolahraga dan aktivitas fisik lainnya. Selain itu, kemampuannya juga meningkatkan keterampilan dengan detail-detail kecil. Nah, selanjutnya, pandai mengelola emosi. Jadi, setiap orang pasti berurusan dengan emosi yang tidak menyenangkan. Hal ini adalah bagian normal dari kehidupan. Orang yang pandai mengelola emosi biasanya mengenali emosi yang kompleks dan mampu mengendalikan diri untuk mengekspresikan perasaan pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir, punya hewan peliharaan. Nah, punya hewan peliharaan memiliki dampak positif pada kesehatan mental banyak orang. Orang yang sering memelihara hewan peliharaan biasanya itu tidak merasa kesepian, mampu mengelola stres, dan mengalami lebih sedikit gejala depresi. Jadi, dalam sebuah penelitian tahun 2017, para peneliti yang mengamati 418 siswa menemukan bahwa 66% yang mendeskripsikan diri sendiri itu atau diri mereka itu sebagai pecinta kucing mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal kemandirian dan juga kecerdasan umum.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Rere Pro Dona Biru, teman terbaik kamu masih menemani kamu dengan sepada pagi ini bareng Lesdi, teman Pro 2. Dan di studio pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Pro 2, biasanya bahasa tubuh itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat mengungkapkan perasaan, terus pikiran, hingga tingkat kepercayaan diri seseorang. Nah, setiap gerakan tubuh memiliki makna tertentu, termasuk kebiasaan memasukkan tangan ke dalam saku saat berdiri, berjalan, atau berbicara dengan orang lain. Lalu, apa sih arti memasukkan tangan ke dalam saku? Ya, meski terlihat sederhana, gestur ini ternyata dapat banget memiliki makna yang beragam tergantung pada situasi dan konteks yang menyertainya. Dalam ilmu bahasa tubuh, tidak semua gerakan dapat diartikan secara langsung tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Karena itu, penting untuk memahami berbagai kemungkinan makna di balik gestur tersebut. Dengan mengenali konteks dan gerakan pendukung lainnya, seseorang dapat menginterpretasikan pesan nonverbal secara lebih akurat, teman-teman Pro 2. Nah, jadi arti memasukkan tangan ke dalam saku menurut psikologi dan juga bahasa tubuh yang pertama menunjukkan sikap tertutup dan defensif. Jadi salah satu arti memasukkan tangan ke dalam saku yang paling umum adalah kecenderungan untuk menutup diri. Ketika seseorang menyembunyikan tangannya saat berinteraksi, ia dapat memberikan kesan kurang terbuka dibandingkan orang yang menggunakan gerakan tangan secara bebas. Nah, dalam kondisi komunikasi sosial, tangan yang terlihat kerap diasosiasikan dengan keterbukaan, kejujuran, dan rasa aman. Sebaliknya, menyembunyikan tangan dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang ini sedang menjaga jarak atau tidak terlalu terlibat dalam interaksi. Dan yang kedua, menandakan kecemasan sosial. Banyak orang tanpa sadar memasukkan tangan ke dalam saku ketika merasa gugup atau tidak nyaman di lingkungan sosial. Kondisi ini sering banget ditemukan pada individu yang mengalami kecemasan sosial. Saat berada di rumah atau lingkungan yang familiar, seseorang mungkin jarang banget melakukan gestur tersebut. Namun, ketika berada di tempat baru atau bertemu banyak orang, kebiasaan memasukkan tangan ke dalam saku bisa muncul sebagai respon terhadap rasa canggung dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, teman-teman Pro 2, menjadi bentuk menenangkan diri. Dalam psikologi bahasa tubuh, terdapat istilah self-soothing gestures atau gerakan yang dilakukan untuk menenangkan diri. Memasukkan tangan ke dalam saku termasuk salah satu bentuk perilaku tersebut. Saku dapat memberikan sensasi yang aman dan nyaman karena tangan berada di tempat yang terlindungi. Secara tidak sadar, tindakan ini membantu seseorang mengurangi ketegangan saat menghadapi situasi yang membuatnya itu stres atau gugup. Yang keempat, menunjukkan ketidakketerikan terhadap interaksi. Nah, yaitu nomor 2, arti memasukkan tangan ke dalam saku juga bisa berkaitan dengan rendahnya minat untuk terlibat dalam percakapan atau aktivitas sosial tertentu. Jadi gestur ini dapat menjadi sinyal bahwa seseorang itu tidak ingin terlalu berpartisipasi ya dalam interaksi yang sedang berlangsung. Nah, dalam beberapa situasi tindakan tersebut seolah menyampaikan pesan nonverbal bahwa dirinya itu memilih menjaga jarak atau tidak memiliki ketertarikan besar terhadap pembahasan maupun orang-orang di sekitarnya. Nanti bakal Lesti balik lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.